0: Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK. Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri, jangan masuk, Pak Febri Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat apakah Pemda baik Agam, Pemda Pusat, Pemda Pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan baik dari infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita laksanakan.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belajar belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
12: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya dan mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
1: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
2: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca.
1: Dan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratu dan sekitarnya edisi hari Sabtu ya 25 Juli 2026. Silakan Kak Sumihar.
2: Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, Orkester BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 25 Juli 2026. Masih adanya belokan angin atau shear line disertai kelembapan udara di atmosfer yang cukup basah di sekitar wilayah Natuna, menyebabkan ketersediaan uap air tinggi dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut dan Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Bunguran. Dini hari, secara umum dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 60 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2 meter atau dalam kategori sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Sumihar, berarti untuk probabilitas curah hujan hari ini sekitar berapa persen nih, Kak?
2: Untuk hari ini probabilitasnya di kisaran 40 hingga 60%, Mbak.
1: Oke, berarti ada peningkatan ya, Kak, dibandingkan hari sebelumnya?
2: Betul sekali, Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Sumihar, untuk kecepatan angin gimana nih, Kak? Apakah ada peningkatan juga nih, Kak, untuk hari ini?
2: Nah, ini Mbak, kalau untuk kecepatan angin, dia ada peningkatan. Yeah. Nah, hari ini kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, Mbak.
1: Oke. Berarti ini harus waspada ya untuk masyarakat yang akan pergi melaut ya, Kak?
2: Betul, benar sekali, Mbak.
1: Oke. Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya, kita akan kembali mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna ya. Kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

0: Ranai Menyapa.
1: Mendengar, selamat pagi untuk Anda di Ranai Menyapa pagi ini ya. Kami sudah menyiapkan 3 topik untuk Anda yang ingin bergabung ya. Yang pertama yaitu terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko ya. Jadi Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko ini melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan. Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penerapan GCG ini merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi perusahaan. Jadi selama hampir 19 tahun, sebagian besar sistem administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu pihaknya mulai menerapkan digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GCG. Kemudian pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat kabupaten ya. Jadi Pemkab Natuna mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat pembentukan panitia yang digelar di ruang rapat 1 kantor Bupati Natuna pada Kamis kemarin. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mewakili Bupati Natuna. Dalam arahannya, Sekda menegaskan seluruh panitia harus bekerja maksimal dan memperkuat koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan sukses. Kemudian pendengar, rencananya upacara detik-detik proklamasi di alun-alun Pantai Piwang itu akan dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian juga Boy Wijanarko menyampaikan arahan Bupati agar peringatan HUT Republik Indonesia tidak hanya berlangsung hikmat, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat, termasuk rencana lomba panjat pinang dan malam kenegaraan di halaman gedung daerah. Dan topik yang ketiga pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna kemarin menggelar Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Gedung Seri Serin di Teranai. Jadi dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, acara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dibuka oleh Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko Varianto. Dalam sambutannya, ia mengatakan anak-anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan, perundungan cyber, kecanduan gawai, hingga perkawinan usia dini. Karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, maupun masyarakat. Sementara Kepala DP3A P2KB Natuna, Sri Riawati, menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak dan mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Layak Anak. Peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas anak, pemberian penghargaan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak, serta seminar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan usia anak. Baik pendengar, dari ketiga topik yang kami tawarkan untuk Anda, silakan untuk yang ingin bergabung pagi ini memberikan tanggapan, saran, dan masukan, kami nantikan di 0811 7033 669. Ya, tadi topik yang kami siapkan terkait dengan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Kemudian Pemkab Natuna matangkan persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang nanti juga akan diadakan Pesta Rakyat ya. Kemudian juga ada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dan juga Sekda menyoroti masih banyaknya tantangan yang dihadapi oleh anak-anak ya, mulai dari kekerasan, perundungan, cyber, kecanduan gawai ya, hingga perkawinan usia anak. Baik, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan yang ingin disampaikan pagi ini, kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033 669. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Ranai Penyapa.
2: Pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ada 3 topik yang kami tawarkan untuk Anda pagi ini, yaitu terkait dengan penyempurnaan penerapan

bersama, baik pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media maupun masyarakat. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan, kami nantikan di 0811 7033669, ya. Anda bisa memilih salah satu topik yang sudah kami siapkan untuk Anda tanggapi atau Anda memberikan saran, ya, dan kritik, ya, kami tunggu nanti hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, menantikan Anda bergabung, kami akan kembali hadirkan satu lagu untuk Anda.

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan

0: Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini dulu Ranai Menyapa untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, pendengar. Saat ini sudah pukul 8.03 menit waktu Indonesia Barat, menemani Anda beraktivitas di akhir pekan. Pagi ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan.
2: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna, Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterbakaran.
3: Astaga, karhutlah lagi.
4: Kenapa sih, Danti?
3: Ini loh, Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
4: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
3: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
4: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
3: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Eh, Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum?
1: Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
2: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

0: kebenaran di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan oleh SPPG. Jadi yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, itu operasionalnya akan dihentikan. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian dalam pelaksanaannya. Menurutnya, menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan mutu gizi merupakan komitmen yang harus dipegang oleh setiap SPPG demi melindungi kesehatan para penerima manfaat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Ia menegaskan bahwa BGN akan menerapkan prinsip pembinaan yang disertai dengan penegakan disiplin. SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi. Sementara yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Untuk inspeksi mendadak dilakukan secara acak di sejumlah lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan, sekaligus memberikan apresiasi dan semangat kepada SPPG beserta para petugas yang telah menjalankan operasional sesuai dengan petunjuk teknis. Iya, pendengar, itulah satu informasi MBG untuk Anda ya, yaitu Kepala BGN menyebutkan bahwa SPPG yang tidak penuhi standar akan ditindak tegas. Informasi ini kami akses dari laman resmi bgn.go.id.
1: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
2: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
1: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
2: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
1: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional mengajak seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, serta relawan SPPG untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis dengan penuh tanggung jawab, kepedulian, dan hati nurani. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah besar untuk memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena itu menurutnya, setiap petugas SPPG memegang peran penting dalam memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar operasional, tetapi juga benar-benar aman, layak konsumsi, dan berkualitas. Menurutnya, pendengar, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga oleh komitmen seluruh petugas dalam memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar layak, aman, dan bergizi. Ia menjelaskan bahwa seluruh standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program MBG. Namun, setiap petugas juga harus menggunakan akal sehat dan kepedulian dalam menilai kualitas makanan yang akan disajikan. Telah mendengar informasi untuk Anda yang kami akses dari laman bgn.go.id.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Masih bersama kami Pro 1 Rana ya, yang saat ini sedang menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Ya, selamat berakhir pekan ya pendengar. Jadi saat ini banyak yang berlomba-lomba untuk tetap sehat ya, baik sehat fisik maupun menua dengan sehat, yaitu dengan pikiran dan juga tubuh yang sehat. Nah, pendengar, para ahli neurologi dalam studi yang dipublikasikan di jurnal The Lancet tahun 2022 lalu, ini memprediksi kasus demensia akan meningkat lebih dari 2 kali lipat pada 2050 mendatang. Ahli neurologi di NYU Langone, Amerika Serikat, Dr. Jin C. Andrew mengatakan orang dengan gaya hidup sedentari dan mengkonsumsi banyak makanan olahan itu memiliki risiko lebih tinggi terkena Alzheimer dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, pola makan dan olahraga itu boleh sudah jadi komponen penting ya untuk kesehatan otak dan menyeluruh. Namun Dr. Andrew mengatakan ada faktor yang kurang diperhatikan, yaitu kesehatan emosional. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Jennings Research Review menyebutkan isolasi sosial dan depresi itu dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Meski tak diketahui pasti ya keterkaitan antara keduanya, namun kesejahteraan emosional memang diketahui mempengaruhi sistem biologis yang relevan dengan kesehatan kognitif dan otak. Sayangnya, pendengar, kesehatan emosional lebih sulit dilacak dibanding menghitung jumlah langkah harian atau asupan protein dalam makanan. Nah, dalam praktiknya, Andrew bahkan seringkali menemukan pasien yang bahkan tidak mengetahui apa yang membuat mereka bahagia. Baik, jadi ada beberapa cara agar otak menua dengan sehat ya pendengar. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai ya. Kita masih berbicara bagaimana cara agar otak menua dengan sehat ya. Karena memang kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Namun Dr. Andrew membagikan setidaknya ada kiat-kiat untuk meningkatkan kesehatan emosional dan menjaga otak tetap tajam. Tadi sudah kami sampaikan yaitu pertama sosialisasi yang berkualitas ya. Jadi bersosialisasi telah lama dianggap dapat meningkatkan umur panjang dan kesehatan otak. Namun interaksi ini biasanya jelas berbeda ya dengan interaksi sosial yang berkualitas. Contohnya interaksi sosial melalui media sosial yang justru dinilai dapat menurunkan kesejahteraan emosional. Terutama saat ada interaksi negatif secara online. Nah, hal ini dapat meningkatkan isolasi sosial dan depresi. Kualitasnya jelas berbeda dengan interaksi sosial tatap muka. Kemudian, kiat yang kedua, mengasah kreativitas. Merangsang otak adalah bagian penting mencegah demensia. Namun, hal ini pendengar bukan berarti kita harus mengisi teka-teki silang setiap hari. Aktivitas kreatif sederhana seperti mendengarkan musik atau membaca buku bermanfaat ya. Nah, itu juga baik untuk otak kita. Semua aktivitas ini mengaktifkan area otak yang berbeda, membantu neuroplastisitas atau pembentukan tulang otak ya. Jadi hobi yang menenangkan seperti kerajinan tangan juga bisa menurunkan tingkat stres. Stres kronis jangka panjang bisa meningkatkan penanda inflamasi yang dapat merusak sistem saraf dan otak kita. Jadi tindakan merangsang semua bagian otak dengan berbagai cara itu benar-benar membantu kita untuk mencegah demensia dan penyakit Alzheimer. Baik pendengar, itulah beberapa kiat ya dari Dr. Andrew untuk menjaga otak dapat menua dengan sehat. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
2: ini. Widi. Habis belanja nih, kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas. Saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jendela Negeri.

99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Di Ranai Siang bersama saya Adi, enggak kepukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Semoga di siang ini kabarnya masih sehat dan masih semangat pendengar ya. Apalagi buat yang ya masih banyak kesibukannya di siang ini, kerjanya masih numpuk barangkali, ya semoga semuanya lancar pendengarnya, semangat di sepanjang hari ini. Oke, selanjutnya kita bersama di Jendela Negeri dengan tema Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan topik kali ini tentang memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas pendengar. Dan ya memang sudah sejak lama ya, inklusivitas dan kesetaraan ini menjadi isu yang ya, sangat sering dibicarakan. Dan salah satunya adalah kesetaraan bagi para penyandang disabilitas pendengarnya dengan keterbatasan fisik maupun psikis. Nah, seringkali ternyata tidak mendapatkan kesempatan yang sama ya dalam mengakses banyak aspek dalam kehidupan. Nah, akibatnya banyak yang menjalani kehidupan yang relatif berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan tidak semua kenyamanan dan kenikmatan ini bisa diakses. Nah, tapi saat ini di era perkembangan teknologi yang sangat pesat pendengar, teknologi juga bisa mengubah semuanya ya, dan kemajuan teknologi ini bisa memainkan peran yang sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas. Dan perkembangan teknologi komunikasi juga sudah membawa berbagai inovasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bisa lebih mandiri pendengar ya, dan bisa juga terhubung dengan dunia luar, serta kemungkinan juga bisa untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, tetap bersama kami di Jendela Negeri, kita akan bahas lebih lanjut nanti pendengar.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

jendela negeri pendengar. Nah, salah satu peran utama teknologi saat ini pendengar yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas digital ya, dan teknologi-teknologi seperti perangkat lunak membaca layar atau screen reader ini memungkinkan seseorang dengan gangguan penglihatan untuk bisa mengakses informasi yang ditampilkan di layar komputer pendengar. Nah, selain itu ada juga seperti teks alternatif untuk gambar dan video serta navigasi yang mudah diakses pada situs web, dan ini memungkinkan para penyandang disabilitas visual untuk bisa menjelajahi internet tanpa hambatan ya. Nah, teknologi juga terus merevolusi mobilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, contohnya pendengarnya ada seperti kursi roda listrik dan skuter mobilitas yang bisa memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar. Dan di sisi lain juga seperti kendaraan otonom ya yang sedang berkembang, ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa mengemudi. Nah, selain itu ada juga seperti aplikasi berbasis GPS dan sensor yang bisa membantu dalam navigasi sehari-hari baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, kalau di sektor pendidikan pendengar, teknologi juga sudah membuka pintu bagi para penyandang disabilitas ya untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Alat bantu seperti perangkat lunak pengenalan suara, kemudian mesin cetak braille dan aplikasi pembelajaran khusus ini memungkinkan siswa dengan berbagai jenis disabilitas ini untuk mengikuti pelajaran di sekolah umum. Ada juga seperti platform e-learning yang juga menyediakan fleksibilitas dalam belajar. Ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka masing-masing pendengar. Nah, dalam dunia kerja juga ya, teknologi sudah memungkinkan para penyandang disabilitas untuk bekerja dari rumah atau lingkungan yang lebih fleksibel. Ada seperti alat-alat bantu, perangkat lunak pengenalan suara, perangkat lunak pengetikan juga dengan bantuan suara, dan aplikasi produktivitas yang dapat diakses. Ini sudah membuat pekerjaan jauh lebih mudah diakses pendengar ya. Nah, selain itu juga platform kerja jarak jauh dan aplikasi kolaborasi juga bisa membantu mengatasi hambatan fisik dan geografis juga. Nah, ada juga komunikasi nih yang merupakan salah satu aspek penting pendengar, di mana teknologi sudah membuat dampak yang lebih besar ya. Aplikasi pesan instan, kemudian video call dan media sosial juga sudah memungkinkan penyandang disabilitas untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman dan komunitas. Dan teknologi-teknologi seperti alat bantu dengar yang terhubung ke smartphone ini sudah ataupun aplikasi terjemahan bahasa isyarat juga sudah memudahkan komunikasi ya bagi para penyandang disabilitas yang memiliki gangguan pendengar. Jadi sudah sangat memudahkan saat ini ya. Baik, sudah pukul 10 lebih 24 menit saat ini pendengar, masih bersama kami di Jendela Negeri.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi, mengangkat topik tentang memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Ada Silon 7 hari bersamanya, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di siang ini pendengar. Dan ya memang kalau kita ngomongin teknologi yang sudah berkembang sangat pesat di era sekarang ini, ya, pasti akan memainkan peran yang semakin krusial ya dalam mewujudkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas. Dan melalui peningkatan aksesibilitas, mobilitas, pendidikan, dan produktivitas serta interaksi sosial juga, dan dengan terus berkembangnya teknologi, ya harapan kita bersama lebih banyak inovasi akan muncul untuk mendukung dan memperkuat partisipasi penuh penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat pendengarnya. Dan kesetaraan ini tidak hanya bermanfaat bagi para penyandang disabilitas itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan ya, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam. Oke, pendengar, sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri untuk edisi kali ini. Tetap semangat dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami ajakkan untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi yang resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih dimesti untuk tim, biar nanti asenggir, karena target kita asenggir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian dinamika olahraga dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah, pendengar. Selamat siang, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan kami. Semoga masih semangat di siang ini, pendengar. Kalau yang masih sibuk dengan kerjanya, ya mungkin saat lagi akan istirahat dulu. Untuk ya istirahat dulu siang ya, sebelum lanjut lagi nanti kerjaannya. Semoga dari pagi hingga siang ini aktivitas Anda semuanya lancar, pendengar. Ada lagu-lagu pilihan dari bulan 3 hit Indonesia di era 90-an, pendengar ya. Nanti jelang lagu-lagu Bonanza Islami.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

Pendengar masih bersama kami di Prosada Rari Ranai. Mengapa Nicky Astria, ini lagu dirilis tahun 1995 spesial untuk Anda yang lagi santai di siang ini. Sudah pukul 11.47 menit saat ini pendengar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11.57 menit ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami. Nanti jelang kumandang azan sholat zuhur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat lagi kita jalan kumandang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Sabtu 25 Juli 2026 pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai siang ini. Ranai

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Mendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, lagu dari Sugi Bornean Asma Librasi sudah membawa kita ke pukul 12.40 menit. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Yang lagi santai, selamat siang pendengar. Yang sedang berkendara juga selamat siang. Tetap hati-hati, semoga selalu sampai ke tujuan di siang hari ini pendengar ya. Dan saat lagi akan kami sampaikan berita, warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Di antaranya, sejumlah pedagang bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan tampak mulai berjualan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Natuna mulai menggelar training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau 2026. Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Kami sampaikan berita yang pertama pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera merah putih dan

0: berbagai atribut kemerdekaan tampak mulai berjualan di beberapa titik strategis, seperti di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Pantai Piwang, hingga sejumlah ruas jalan utama di Kota Ranai. Salah satu pedagang bendera, Rudi, kepada RRI, menyatakan sudah mulai berjualan sejak 4 hari yang lalu, dengan harapan penjualan akan meningkat mendekati tanggal 17 Agustus nanti. Selain menjual bendera, mereka juga menyediakan berbagai perlengkapan dekorasi untuk memeriahkan lingkungan tempat tinggal maupun tempat usaha. Fenomena pedagang musiman bendera yang datang ke Natuna menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sudah menjadi tradisi dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah memulai berbagai persiapan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mulai dari pembentukan panitia, persiapan upacara, hingga rangkaian kegiatan yang akan melibatkan masyarakat. Kehadiran para penjual bendera semakin menambah semarak nuansa kemerdekaan di wilayah perbatasan. Beralih ke berita lain, pendengar, sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Natuna sudah menggelar training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tanjung Pinang bulan November mendatang. Beberapa cabang olahraga yang sudah menjalani TC diantaranya sepak bola, bola voli, serta cabang olahraga bela diri seperti Kempo. Program TC dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik, teknik, taktik, hingga kekompakan tim agar para atlet dapat tampil maksimal saat berlaga nanti. Ketua KONI Natuna Fahmi kepada RRI menyatakan pemusatan latihan merupakan bagian penting dalam mempersiapkan atlet agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang Porprov nanti. Menurutnya, KONI terus memantau perkembangan latihan setiap cabang olahraga agar atlet yang sudah ditetapkan dapat targetnya dapat dicapai. Latihan dilaksanakan secara rutin di bawah arahan masing-masing pelatih dengan intensitas yang terus ditingkatkan. Selain mematangkan kemampuan individu, TC juga menjadi ajang evaluasi untuk menentukan komposisi atlet terbaik yang akan mewakili Natuna di ajang Porprov nanti. Porprov Kepri 2026 akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertandingkan puluhan cabang olahraga sebagai ajang pembinaan sekaligus peningkatan prestasi atlet daerah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama bagi penyandang autisme. Selengkapnya kami ajak Anda untuk menyimak laporan reporter Marjani.
2: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipuli Darni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipuli Darni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
3: Bukan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Data siswa baru di SLB Negeri Natuna. Anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus. Termasuk di tahun ini. Kita tahun ini terima siswa baru dengan pindahan 1 jadi 9. 9-9-nya autis semua.
2: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kasubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
4: Tentunya kerjasama ini Bu sangat baik sekali dan itu bisa saja dilaksanakan karena Bu kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog ya, bisa juga suatu waktu pihak kami yang ke sana itu sangat memungkinkan.
2: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Personil Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Afrizan, mewakili pihak Lanut Raden Sajat dalam rangka menghadiri rapat kesiapan panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di ruang rapat kantor Bupati Natuna. Rapat dipimpin Sekda Kabupaten Natuna Boy Wijanarko, mewakili Bupati Natuna. Pertemuan diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memantapkan kesiapan rangkaian peringatan kemerdekaan. Dalam arahannya, Sekda Natuna menyampaikan Inspektur Upacara Detik-Detik Proklamasi tahun ini direncanakan akan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono. Selain upacara, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini direncanakan dirangkaikan dengan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga serta peletakan batu pertama pembangunan Pasar Modern JCA sebagai bagian agenda strategis nasional di Natuna. Melalui rapat ini, seluruh panitia diharapkan bisa memperkuat koordinasi lintas instansi agar setiap tahapan kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Pendengar, Satintelkam Polres Natuna perkuat kemitraan dengan nelayan Desa Tanjung melalui Jumat Curhat dan Berkah. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam suasana santai sambil makan dan kopi bersama, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui AKP Suranta Surbakti menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Curhat dan Berkah merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat wilayah Natuna mulai memasuki musim angin utara. Masyarakat diimbau agar selalu memperbarui informasi perakiran cuaca, menggunakan perlengkapan keselamatan saat melaut, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut. Selain itu, kepada masyarakat diajak untuk terus menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman dan kondusif. Perwakilan masyarakat nelayan Desa Tanjung menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Mereka menilai Jumat Curhat dan Berkah menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung. Masyarakat juga menyampaikan bahwa situasi Kamtipmas di Desa Tanjung hingga saat ini tetap aman dan kondusif. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung tugas kepolisian dengan segera melaporkan apabila terdapat kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan di lingkungan sekitar.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, sejumlah pedagang bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan sudah mulai berjualan. Sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Natuna mulai menggelar training center sebagai bagian persiapan untuk menghadapi Porprov Kepulauan Riau 2026. Mewakili seluruh kerabat kediaman bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Semoga siang ini masih semangat ya, apalagi buat yang akan lanjut lagi dengan kerjaannya. Semoga aktivitas Anda lancar di sepanjang hari ini. Buat yang sedang menikmati waktu santainya hari libur hari ini ya, ya semoga hari libur Anda menyenangkan. Ya mungkin bisa melakukan berbagai hal yang tertunda selama ini barangkali pendengar ya. Oke, sudah pukul 13 lebih 13 menit saat ini. Selanjutnya, saat lagi pendengar, kita akan bersama di Pro Dangdut. Jadi seperti biasa nih, buat yang ingin request lagu-lagu dangdut, nanti bisa gabung ya di 0811 7033669.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini. Silakan buat yang ingin gabung bisa langsung ya di 0811 7033669. Request lagu-lagu dangdut siang ini sambil santai. Yang ingin kirim-kirim salam juga silakan pendengar. Halo, selamat siang, penelpon pertama siang ini Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Idris nih.
0: Oh, Pak Idris. Apa kabar siang nih, Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Nah, request lagu apa nih, Pak Idris?
1: Roma udah naik ya?
0: Roma belum. Pak Idris penelpon pertama nih.
1: Roma, lagu Begadang 2.
0: Begadang 2. Oh, Begadang 2 ya.
1: Ya.
0: Ada tak ya? Tapi lagunya ada nih, Roma Irama Begadang 2 ya.
1: Ya, dangdut tau.
0: Oke. Salam-salam buat siapa nih, Pak Idris?
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Klare, buat Mario di Baju Hitam, buat keluarga di Teluk Buton semuanya, keluarga di Stewe, Ketuni semuanya, Kak Wadi sama platornya juga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris ya. Lagunya dari Bang Haji yang Begadang 2. Ada lagunya, ditunggu ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Orang Padangkura.
0: Oh, Bang Zuhirman. Yeah. Cemana siang nih Bang Zuhirman? Semangat?
1: Semangat, oke.
0: Ah, apa siang nih Tambul?
1: Ah, ini pas nih anak nih Bang. Ambil betul sagu nih.
0: Asik.
1: Biar makan.
0: Oke.
1: Kita tidak boleh diam Bang.
0: Betul, betul.
1: Ada nih, entah lagu Bang.
0: Lagu apa Bang Zirman?
1: Lagu dari Yulia Citra.
0: Yulia Citra, judulnya.
1: Jangan sakiti hatiku.
0: Jangan sakiti hatiku.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam dia, salam kenal untuk Kak Idris tadi. Untuk Kak Berlian, untuk Muci di Uban, Kak Petimah juga di Uban. Untuk Kak Berlian, untuk Kak Serina juga di Batam. Untuk Mario, OPA, dan Kati. Semualah Bang yang bergabung, tak usah satu-satu kan nak gabung.
0: Oke.
1: Ya, untuk bagi ke semua kantornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Zirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Roma Irama Yulia Citra ya. Yang Jangan Sakiti Hatiku. Oke. Lanjut lagi di belakang Bang Zirman. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Medan siang ini. Apa kabar Bang Mariana?
1: Wah, sehat Bang.
0: Sehat, semangat siang ini ya. Silakan.
1: Iya, iya.
0: Bang Mariana mau request lagu apa ini?
1: Request lagu dari Najam Mirdad Bang.
0: Jamal Mirdad?
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa nih?
1: Sedap Betul.
0: Sedap Betul.
1: Iya Bang.
0: Silakan salam-salam ya buat siapa nih Bang Merona.
1: Salam-salamnya yang pertama banyak Bang Ngadi. Ada Juherman, ada Yulinda, Mbak Nan, Mbak Sri.
0: Iya.
1: Ada Mbak Rusna, Mbak Mus. Bernama Sari bersama Asri, Mario, Bang Ryan, ada Ispira, ada Putra dari Palembang. Dan
0: sesuatu
1: Bang, para pecinta
0: produk siang
1: ini Bang.
0: Oke, Bang Merona, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih Bang, selamat tugas berkutat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Merona di Medan, terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu ya. Oh ya, lagunya tadi dari Jamal Mirdad yang Sedap Betul. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar abang ganteng di Batu Gajah?
2: Alhamdulillah baik, sehat abang Adi yang ganteng itu. Apa kabar?
0: Sehat juga. Udah senyum belum Bang Zai? Bang Zai udah senyum belum?
2: Belum. Ketawa baru.
0: Silakan. Apa lagu siang ni Bang Zai?
2: Lagunya Aku Cinta Kamu aja.
0: Dari siapa
2: salam
0: nih?
2: Salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Itu harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum benaran ya.
0: Betul.
2: Iya. Pelaternya siapa?
0: Ada Bung Elvis yang ini.
2: Bung Elvis yang ganteng itu senyum
0: Bang Elvis. Senyum terus.
2: Sama Bang Tera dari Palembang, Mbak Iwan Telok sama Mi Aceh, Mama Rona dari Medan, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mandura, Bang Atri dari Sulawesi Selatan. Jangan lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang. Itu senyum Kak Berlian, senyum beneran Kak Berlian, jangan tidur ya,
0: senyum
2: bangun.
0: Senyum ya Kak Berlian.
2: Senang tidur orang. Datu yang dengar radio semuanya ya, takut orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah,
0: permisi juga. Apa lagi Mas Zai? Masih ada?
2: Masih ada tuh.
0: Apa tuh?
2: Purnama Sari dari Sulawesi.
0: Oh, iya.
2: Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Oke.
2: Okay. Yang dengar semuanya, yang dengar radio di Rana ini semuanya.
0: Oke, Bang Zai, permisi. Baik pendengar, ada Bang Zai Nudin di Batu Gajah. Terima kasih sudah bergabung Bang Zai ya. Semangat terus nih buat Bang Zai. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu. Oke, ini kita cek sound sama-sama ya. Ada Jamal Mirdad dan Dapur 61 nanti dengan Sudah Betul. Kemudian Yulia Citra yang Jangan Sakiti Aku dan Begadang 2 dari Roma Irama.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut pendengar lagu Senja Betul. Ini permintaan dari Bang Mairona tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada pendekar dari Kelanga, Bang Pitung, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak dengar suara Bang Pitung. Alhamdulillah sehat.
1: Sibuk.
0: Sibuk betul Bang Pitung sekarang.
1: Pergi,
0: ya.
1: Pagi pagi balik malam.
0: Waduh. Masih untung balik, kira tak balik-balik tadi.
1: Jadi menterip ya.
0: Apa lagu siang ini Bang Pitung?
1: Kawin kredit aja lah Bang.
0: Kawin kredit.
1: Takut ada yang mau kredit.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada, kalau cari-cari ada.
1: Salamnya buat Yulita, buat buat Mbak Rusna, Mbak Sinar, buat Purnama Sari, Mbak Beliat, Mbak Fatima, Bang Mairona, Bang Nasrun, Bang Zuhirman tadi, buat keluarga Kelanga semuanya, buat keluarga Iraya semuanya, buat Bang Midun, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Buat Bang Adi sama Platon siapa?
0: Ada Bung Elpis yang ini.
1: Bung Elpis juga. Buat semuanya lah yang ganteng-ganteng itu.
0: Okay.
1: Senyum Bang Zai, senyum.
0: Bang Zai, saya lupa senyum ya.
1: Udah ya, selamat siang Badi. Assalamualaikum.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pitung ya. Lagunya Sanggam siang ini. Kawin kredit. Nah, kalau bisa kawin kredit. Nah, kawin kredit lah Bang Pitung ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian rupanya.
2: Iya, saya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Bang Zai. Apa baik. Tadi dengar aja Bang Zai itu ngasih bangun tidur.
0: Macam mana hari ini di Tanjung Pinang? Cuaca di Tanjung Pinang hari ini?
2: Cuaca mendung, terang mendung gitu. Terang
0: mendung. Oh, sama lah ya. Di sini mendung macam mendung tu juga.
2: Mendung-mendung manja nama dia.
0: Oh, mendung-mendung manja.
2: Yalah.
0: Apa lagu siang ini Kak Belian?
2: Lagunya dari Yunus Delima.
0: Delima, okey.
2: Yusugus ya Bang Adi.
0: Siap.
2: Salamnya tadi ada Bang Pitung. Buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, senyum. Senyum beneran ya. Jangan malu-malu. Lucu Bang Zai ini kalau dia masuk Bang Adi ya. Buat siapa yang pertama tadi? Siapa Bang Adi?
0: Ada Pak Idris.
2: Buat Pak Idris juga. Yang kedua tadi dah siapa dah lupa juga. Ada salah.
0: Ada Bang Zuhirman kedua tadi.
2: Oh, Bang Zuhirman lah ya, Bang Zuhirman. Buat Bang Asri, buat siapa lagi ya yang di Batam, Bang Adi, Kak Sarina Sidu,
0: ya.
2: Bang Jais. Buat yang di Kijang ada Mak Dani, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, yang di Ranai ada Mak Nani, ada siapa lagi,
0: Kak
2: Sinar, Long Is, Mak Ngaceh. Buat yang tak terlupakan, buat Mama Haikal. Lama tak dengar suara dia gabung Bang Adi. Kemana dia?
0: Tak tahulah saya.
2: Masuklah sini. Nak telefon dia kadang lupa suruh Bang Adi. Lah dapat nombor telefon dia.
0: Oh, lupa. Nak telefon lupa ya. Habis ni telefon lah Kak Belian. Kan ingat ni.
2: Lagi takut ingat. Dia tidur.
0: Oh, iya.
2: Tidur kalau tengah hari
0: siang,
2: kan.
0: Siang-siang, iya pula ya.
2: Petang lah lupa lagi. Iyalah, buat semua je lah Bang Adi yang mendengarkan. Buat penelpon persatu sampai terakhir ya Bang Adi.
0: Okey, Kak Belian.
2: Buat Bang Adi, selamat bertugas.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Belian, Tanjung Pinang, lagunya Yus Yunus Delima. Abang pulang. Betul ya, kayak itu Kak Belian ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut, nama kita.
0: Ada Mario. Apa kabar siang ini Mario?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya siang ini Mario?
3: lagunya Permata Hati dari Mansur GH.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya Pak Janudin. Dari Jabung enggak?
0: Oh, udah tadi.
3: Mendel lagu Bin Begadang.
0: Mendel lagu Bin Deano, Aku Cinta Kamu.

lagunya dari Mansur Geha yang Permata Hati. Kita langsung cek sound dulu lagu-lagunya ya. Ada lagu Delima dari Yus Yunus, kemudian lagu Bang Pitung juga Kawin Kredit ya dari Jaja Miharja. Dan ini dia lagu permintaan Abang Ganteng di Batu Gajah. Ada Christina dengan Aku Cinta Kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Buat pendengar, ini lagu Delima. Bukan dari Yus Yunus Kak Berlian ya, tapi dari Jota RG dan Yulia Citra. Oke. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, ini dia, ada yang tanya tadi, Pak Kasim sudah gabung atau belum? Nih, baru gabung nih. Apa kabar Pak Kasim?
1: Sehat. Pagi ini sedap betul
0: aku. Terima kasih. Pak Kasim pun sedap juga nih suaranya Pak Kasim.
1: Bagi lagi kita
0: bagi. Pak Kasim. Ya. Apa lagu kita siang nih?
1: Lagu cewek anak sekolah bagi.
0: Cewek anak sekolah. Oke.
1: Okay. Ya, dari Yaham.
0: Dari siapa?
1: Dari Yaham Pak Jistan gitu.
0: Oh iya iya ya, siap ditunggu lagunya.
1: Sama-sama salam ke Bang Adi. Memang mantap.
0: Ada yang spesial tak lagunya buat siapa nih?
1: Untuk Kak Belian lagi.
0: Kak Belian. Terus buat siapa lagi?
1: Di Kak Mus. Mario tadi. Mario. Deres itu. Jawab ya ayo. Teman di Padang Dora.
0: Yalah, halo, Bandi. Okey, Pak Kasim. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Klari. Sehat-sehat terus, Pak Kasim, ya. Lanjut lagi di belakang Pak Kasim. Ada siapakah? Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oh, terputus ya. Sayang sekali. Dicoba lagi, pendengar. Di nomor yang... biasa ya di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Asri, apa kabar siang ini Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Walaupun kayaknya Pak Asri masih lemes ini ya, gara-gara jagoannya kalah sudah seminggu, tapi kayaknya masih lemes ini. Masih banyak turnamen nanti Pak Asri ya. Pak Asri, mau request lagu apa nih?
2: Mau request lagunya Dua Anggrek.
0: Lagu siapa?
2: Dua Anggrek.
0: Oh, Dua Anggrek.
2: Iya.
0: Judulnya apa nih?
2: Apalagi judulnya itu. Nah, kita pilihkan saja.
0: Oke, nanti saya belikan yang... Yang mana ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti saya belikan lagu Dua Anggrek ya.
2: Iya, yeah. Kirim salamnya buat Ganteng Pak Senudin, ada Dedin dari Bogor, Batiana di Kupang, ada Lopi, ada Ibu Jemaidar, Bang Putra, Bang Rio, Bang Iwan juga, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat buat Ryan, ada... Siapa lagi itu Kak Berlian. Buat semua-semuanya tampak sekali. Buat Bung Adi, terima kasih banyak selalu.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Dua Anggrek belum saya pilih ya. Ntar lagi nih saya carikan Pak Asri ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Yang kembali Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Orang Betubi, Kak Bang.
0: Oh, Kak Ani, apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Di Betubi, gimana nih cuacanya? Hujan, cerah, panas?
3: Cerah, ya.
0: Tak ada mendung-mendung gak, Kak Ani, di Betubi?
3: Baru mulai mendung nih.
0: Oh, baru mulai mendung. Oke, lagunya apa nih, Kak Ani?
3: Minta lagu Derita Atas Derita.
0: Derita Atas Derita. Siapa yang nyanyi nih?
3: Aku tidak tahu lah,
0: okay,
3: Bang.
0: Oke, nanti dicari.
3: Tidak ada. Lagu Rindu aja ya.
0: Rindu dari? Soalnya kalau judulnya Rindu ini pasti banyak yang nyanyi ini.
3: Lagu Rindu aja lah.
0: Yang nyanyi siapa nih Rindu? Yang penyanyinya siapa kalau yang judulnya Rindu?
3: Tidak pilih lah.
0: Tak pilih. Nah, kan soalnya kalau yang lagunya Rindu ini judulnya ada siapa aja nih yang nyanyi ya? Kayaknya banyak ini ya.
3: Abang Adi aja yang milihnya ya.
0: Oke, nanti saya pilihkan yang paling hits. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Mak dari Kijang. Hmm. Kakak di Penagi. Untuk adik di Sebatung. Untuk Kak Sinan. Hmm. Untuk Imah juga di Batu Bayan. Bainah juga di Batu Bayan.
0: Oke.
3: Nah di Lima Manis. Ya, nah dari Kijang. Hmm. Satu keluarga. Untuk Linda. Untuk Mario. Untuk Pak Lek Bersuli. Untuk Bang Hadi juga. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ani yang ada di Batubi. Lagunya Rindu judulnya ya. Nanti saya pilihkan yang mana ya rindunya ya. Oke, saya pilihkan dulu lagu yang ini nih ya, yang duo anggrek nih, lagu permintaan dari Pak Asri, judulnya yang mana ya? Oh, ini aja nih. Yang judulnya Pacar Salah Sambung ya. Oke, nanti juga ada lagu apa lagi ya? Lagu Cewek Anak Sekolah dari Pak Ajiskan, kemudian ada lagu ini dia permintaan Mario di Batu Hitam. Permata Hati dari Mansur Geha.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: pacar salah sambungnya dari duo anggrek. Ini saya pilihkan buat Pak Asri. Baik pendengar, masih di Prodanu, silakan yang gabung di sesi terakhir, mungkin untuk dua penampuan terakhir kali ini pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Orang Midai.
0: Orang Midai, Pak
1: Samsur.
0: Ah, Pak Samsur, lupa saya ini, Pak. Apa kabar siang nih Pak Samsur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Cuaca panas.
0: Panas di Medan sekarang nih ke?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas. Cengkeh masih buah?
1: Cengkeh masih buah tapi
0: habis. Oh, udah sedikit lagi. Silakan Pak Samsur. Nah, dengar lagu apa siang nih?
1: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra yang judulnya.
1: Judulnya Aku Titipkan Untuk Siapa.
0: Oke, ku titipkan itu ga? Oke.
1: Mungkin lah.
0: Mungkin lah ya.
1: Salam-salam.
0: Iya. Buat siapa nih Pak Samsur?
1: Salam-salam untuk Abang,
0: terus
1: Ryan, Mario, Pak Kasim, Pak Zai, Pak Saib, yang naas di Sebintang, Berlian. Nah, itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Pak Samsur di Midai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Ona Sutra yang Titip Cintaku ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Siang kembali pada dokter kita Bandi.
0: Apa kabar Bang Ars yang ini?
2: Sehat-sehat mendok lah.
0: Sehat-sehat mendok. Masih di Binjai ke Bang Ar?
2: Masih. Ini.
0: Masih. Betah kayaknya Bang Ar Binjai ya. Apa lagu kita siang nih Bang Ar?
2: Panas aja
0: nih Bandi. Tak ada mendung-mendung sana ke? Ranai lumayan lah. Sering-sering mendung juga nih.
2: Ada juga nih, ini agak mendung.
0: Agak mendung. Angin pun dah mulai-mulai sepoi-sepoi ini.
2: Iya. Oh iya. Lagunya minta Bang Adi lah yang milih lagunya.
0: Lagu cewek cowok nih.
2: cewek aja lah.
0: Oke. Ngikut Bang Zai Bang Arni ya. Salam-salam ada, silakan.
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya lah Bang Adi di RI Ranai, mulai dari awan sampai akhir tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Oke.
2: Dan terlupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RI Ranai semuanya. Terima kasih Bang Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Ar sudah bergabung. Dan baru menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini ya. Lagunya lagunya minta dipilihkan. Jadi saya pilihkan lagu apa ya. Lagu apa ya. Lagu dari ini aja nih ya. Dari LP Sukaisih ya, yang judulnya Gula-Gula. Nah ini ketemu yang Gula-Gula ini ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Bang Ar. Lagunya Gula-Gula dari Elvis Casey. Dan buat siapa tadi ya? Oh, buat Kani di Batubi yang Rindu ya. Judulnya Rindu, saya belikan yang dari Maggie Z ya. Terima kasih mendengar buat yang sudah ikutan gabung di Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar, dan tetap bersama kami di 99,21 RR Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai sore ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil,

0: dilayani dengan buruk atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat ya semuanya. Sore ini untuk wilayah Sepompang dan sekitarnya ini cuacanya adem, sejuk ya. Berawan, mendung-mendung, tipis. Nah, jadi buat Anda yang lagi di perjalanan juga berhati-hati pendengar ya. Pendengar di Ranai sore ini Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Beranda Asta Cita. Kita akan membahas tentang lingkungan pendengar ya di Green Radio sore ini. Bagaimana kita menjaga lingkungan dari kerusakan yang bisa disebabkan banyak hal, salah satunya adalah limbah ya. Nah, jadi pendengar, berbicara tentang pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu isu global yang juga mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem saja pendengar ya, tapi juga mengancam kesehatan manusia. Untuk itu, bagaimana kita mengendalikan pencemaran lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas ya. Pendengar, pencemaran lingkungan adalah kontaminasi lingkungan akibat aktivitas yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sehingga tidak lagi mendukung kehidupan, misalnya pencemaran terhadap udara ya, ataupun air atau tanah, bahkan ya ini juga bisa mengalami pencemaran. Nah, jadi untuk pencemaran udara sendiri pendengar, mengutip informasi dari Environesia, pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh emisi gas-gas berbahaya, misalnya karbon monoksida ya, kemudian sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan juga partikel-partikel kecil yang bisa terhirup oleh manusia dan juga hewan. Baik pendengar, nanti akan kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Tuhanku, ya Allah, agamaku Islam, Nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Qur'an.

0: Pendengar radio manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat asar untuk hari ini pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, kita kembali bersama di Beranda Asta Cita ya. Sore ini berbicara tentang bagaimana mencegah lingkungan atau mencegah kerusakan lingkungan akibat limbah pendengar ya. Nah tadi kami sampaikan informasinya untuk Anda, melansir informasi dari Environesia pendengar ya. Untuk pencemaran udara itu bisa disebabkan oleh emisi gas-gas berbahaya. Kemudian untuk pencemaran air pendengar, ini bisa diakibatkan karena bahan kimia berbahaya, limbah industri, dan bahan organik masuk dalam sumber air ya, seperti sungai, danau, ataupun laut, yang bisa menyebabkan degradasi kualitas air. Nah, untuk pencemaran tanah ini biasanya muncul dari penggunaan pestisida dalam pertanian pendengar, dan juga limbah padat dari industri yang tidak dikelola dengan baik. Jadi untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini bisa dilakukan ya dengan pendekatan yang komprehensif pendengar, misalnya dengan pengelolaan sampah. Nah, caranya dengan melakukan pemilahan, pengurangan, dan juga daur ulang sampah ya. Nah, kemudian untuk penggunaan energi bersih ini bisa menggantinya dengan energi fosil, dengan mengganti penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan, misalnya tenaga surya, angin, dan air. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan pengolahan limbah pendengar. Kita bisa melakukan pengolahan limbah industri maupun domestik ya sebelum dibuang ke lingkungan, dan juga jangan lupa lakukan penghijauan, misalnya dengan menanam pohon dan juga melakukan reboisasi untuk meningkatkan kualitas udara dan juga menyerap karbon dioksida. Nah, pendengar, penerapan teknologi yang ramah lingkungan ini juga penting ya, terutama dalam berbagai sektor industri penggunaannya. Dan juga edukasi serta sosialisasi ini bisa dilakukan oleh siapapun ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, jadi pendengar, teknologi untuk pencemaran lingkungan juga menjadi salah satu bentuk inovasi untuk mencegah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan. Nanti akan kami sampaikan seperti apa informasinya ya, masih bersama di Beranda Asta Cita.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

membuang sampah pada tempatnya adalah cara yang tepat agar terhindar dari membakar sampah. Setiap kali membakar sampah, Anda akan membahayakan lingkungan, juga menghasilkan zat kimia yang tak kalah berbahayanya bagi kesehatan manusia. Jagalah lingkungan dengan tidak membakar sampah di sembarangan tempat. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, membakar sampah di sembarangan tempat juga menimbulkan polusi udara dan polusi tanah yang dapat merembat ke pencemaran air tanah. Kondisi tanah yang tercemar akan berpengaruh pada tanaman yang tumbuh.

Setiap tahun, sebanyak 1,29 juta metrik ton sampah plastik Indonesia berakhir di lautan. Indonesia berada pada posisi kedua dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Salah satu produk plastik sekali pakai yang menyumbang polusi laut ini adalah sedotan plastik sekali pakai. Perlu diketahui bahwa sedotan sekali pakai membutuhkan waktu yang lama agar dapat terurai. Tidak hanya itu, ketika material plastik ini tercacah di lautan dan menjadi mikroplastik, maka penghuni laut dan manusialah yang pada akhirnya akan dirugikan. Mungkin saat ini kita sudah pernah mengkonsumsi plastik yang ada di dalam tubuh hewan laut. Cara tepat yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemakaian sedotan plastik, yaitu mengganti sedotan plastik sekali pakai, mulai dari sedotan stainless steel, bambu, kaca, hingga bioplastik.

Pendengar, selamat sore, masih di Beranda Astacita untuk sore ini ya, berbicara tentang mencegah kerusakan lingkungan akibat limbah pendengar. Baik pendengar, teknologi pengolahan limbah ini bisa mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks akibat aktivitas manusia. Nah, secara umum teknologi pengendalian pencemaran ini bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis ya. Melansir informasi dari Environesia, yang pertama pengolahan limbah cair. Nah, proses membersihkan air limbah dari zat-zat pencemar sebelum dibuang ke lingkungan ini contohnya menggunakan sistem aerasi ya, untuk menguraikan bahan organik, atau menggunakan filter untuk menghilangkan partikel padat. Nah, untuk pengolahan limbah padat, proses mengurangi volume dan bahaya limbah padat ini melalui daur ulang, kemudian insinerasi atau pengomposan. Sedangkan untuk pengolahan limbah gas, proses membersihkan gas buang industri dari polutan berbahaya bisa menggunakan scrubber atau filter pendengar ya. Nah, kemudian untuk teknologi pengendalian emisi bisa juga dengan filter atau katalisator, yaitu mengubah zat polutan menjadi zat yang kurang berbahaya. Sedangkan untuk teknologi pengolahan tanah ini bisa menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar di tanah, atau menggunakan tanaman untuk menyerap dan mengurangi bahan pencemar, atau istilahnya fitoremediasi pendengar ya. Nah, jadi pendengar, bisa juga dilakukan teknologi energi bersih untuk tenaga surya misalnya ya, mengubah sinar matahari jadi energi listrik, atau melalui tenaga angin, atau melalui tenaga air ya, mengubah energi angin menjadi energi listrik dan mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Sedangkan untuk teknologi produksi bersih bisa dengan mencegah limbah, caranya merancang proses produksi ya yang menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada limbah, dan juga menggunakan bahan baku yang bisa diperbarui. Dengan beberapa teknologi pengolahan limbah tadi ya, ini bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif pencemaran lingkungan pendengar yang diakibatkan oleh limbah ya. Baik, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini. Pukul 16 nanti kita akan mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Polusi udara merupakan masalah global yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Peningkatan emisi polutan dari industri, kendaraan, dan aktivitas manusia lainnya telah mengakibatkan kualitas udara yang semakin buruk di banyak wilayah. Sehingga perlu untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi krisis polusi udara dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Jika udara yang tercemar ini terus-menerus dihirup, risiko terjadinya gangguan saluran pernapasan akan meningkat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari pencemaran udara. Pertama, hindari berolahraga di tengah udara yang kotor. Kedua, terapkan pola hidup sehat. 3. Hindari sumber asap yang berbahaya. 4. Menciptakan udara bersih dalam ruangan. 5. Gunakan masker pelindung.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, peringat lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Potensi pariwisata itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja Ampat, terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel.

Berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Selengkapnya reporter RRI Pekanbaru, Femia Siovani, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Kita insya Allah mungkin minggu depan sudah kita membuka di nanti media sosial. Kita akan menerima perawat nanti cek kesehatan.
3: Berarti itu di RSUD Pak?
2: Di RSUD.
4: B3K gitu Pak?
2: Bukan BLUD.
4: Belum. Berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Itu kurang 90.
3: 90 orang.
4: Seriau berarti Pak ya? Seriau berarti itu kita buka?
2: Seriau kita buka.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
5: Bagus ya ini kebijakannya. Jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga. Jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama dengan Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Berikut laporan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
6: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
7: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka Hari Bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
6: Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain, mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
8: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim, yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Teluk Matikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
6: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Hans Primananda.
9: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTV Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTV pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Yonas Markus Tuhulereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu, IKBR TV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
10: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
9: Sementara itu, Ketua IKBR TV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya, kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
11: Terbentuknya IKBR TV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI, maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
9: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan melaporkan.
12: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak serta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
13: Secara keseluruhan ya, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
12: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
13: Kalau dari sekolah, kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, kan? Cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua? Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua. Dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud, biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
12: Ia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik bagi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ranai Marjani.
15: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipulidarni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipulidarni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
16: Bukan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Data siswa baru di SLB Negeri Natuna. Anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus. Termasuk di tahun ini. Kita tahun ini terima siswa baru dengan pindahan 1 jadi 9. 9-9-nya autis semua.
15: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
17: Punya kerjasama ini, Bu, sangat baik sekali dan itu bisa saja dilaksanakan karena, Bu, kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog, ya, bisa juga suatu waktu pihak kami yang ke sana itu sangat memungkinkan.
15: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Konsep pre-order dan pemasaran melalui media sosial kini menjadi strategi bisnis yang semakin banyak diterapkan oleh UMKM. Berikut laporan reporter RRI SP Bengkalis, Nur Fitriani.
18: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridonusa menilai digitalisasi telah mengubah cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Menurutnya, saat ini banyak UMKM yang menggunakan sistem pre-order atau PO melalui Instagram, Facebook, hingga Google Business. Dukungan ekosistem digital seperti layanan ojek online juga memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen.
19: Sekarang ini UMKM-nya mulai mandiri nih. Karena udah banyak kan contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi. Makanya sekarang ini kalau kita lihat bahkan di Bengkalis sendiri itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsep dari digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital. Ada Gojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
18: Rido menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
20: Kalau belanja online ni kan lebih mudah. Ha, tinggal tengok produk di media sosial tu. Pesan, lepas tu dia hantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
18: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan merampungkan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan. Berikut laporan reporter RRI Ranai, Analia Widi.
21: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Government GSG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan terakhir sejak Mei hingga Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengelola risiko secara efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin kepada RRI mengatakan penerapan GSG menjadi bagian penting dalam transformasi perusahaan. Menurutnya, selama hampir 19 tahun, sebagian besar proses administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, Perumda mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GSG agar pengelolaan perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
22: Saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus.
21: Sementara itu, konsultan GSG dan manajemen risiko Yopi Agustian menjelaskan bahwa penerapan GSG bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik. Dan menurutnya, untuk progres telah mencapai 70 hingga 75%.
23: Maka itu, selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
21: Selama proses pendampingan, dari informasi yang diperoleh RRI, seluruh pegawai mendapatkan pembinaan dan pelatihan intensif, sehingga kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GSG secara mandiri. Sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, Bea dan Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinona Muda. Peluncuran awal dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal, melaporkan.
24: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinona Muda, sistem non-angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan secara daring atau dalam jaringan oleh jajaran Bea dan Cukai Kepulauan Meranti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Imigrasi, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha importir dan eksportir di kedua daerah juga disaksikan karantina. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Novriansa mengatakan, aplikasi Sinona Muda sebenarnya telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan inovasi tersebut pernah meraih penghargaan pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna jasa. Ia juga menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah importir dan eksportir dalam melakukan pengajuan maupun pengisian pengisian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor secara digital. Menurutnya, kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor Bea dan Cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
1: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya. Dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau. Dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai, dan segala macam seperti itu Pak.
24: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra menerangkan bahwa Sinona Muda merupakan sistem persetujuan pengangkutan non-multimoda yang digunakan dalam proses angkut lanjut maupun angkut terus terhadap barang ekspor maupun impor.
2: Yang memudahkan pertama transport untuk perusahaan permohonan sehingga namanya berubah menjadi Sinona Muda.
24: Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Febian Syafitra.
3: Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang, Khairul Awaludin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Ia menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fest, sejumlah kapal penyeberangan milik ASD DP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
4: Jadi memang betul, sudah 2 hari ini kapal Mentawai Fest tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal SDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. 2 hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base kembali ke pelabuhan menunggu cuaca bersahabat.
3: Menurut Khairul, KSOP terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Syah Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
5: Untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya, ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juli pukul 19.
3: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional. Reporter RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah melaporkan.
25: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
6: Di satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja Ampat terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
25: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
7: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita pulau ada segala.
25: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Informasi terakhir pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Santi Yunas melaporkan.
8: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasar Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Permulais mengatakan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
9: Dari alat komunikasi tersebut kita temukan beberapa hal, dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID, sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan dengan menggunakan metode psikologis forensik.
8: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
10: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Terus dokter Beni memerintahkan satpam dua orang untuk pergi mencari suami saya ke titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar nggak suami saya ada keluar dari RS gitu. Nah, ternyata pas saya lihat di CCTV, di jam 18.03 suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi, dengan tas di sandang.
8: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya tas sandang berisi sejumlah alat medis, dompet, telepon genggam, serta kartu identitas RSUD Tengku Rafian Siak milik korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBL-TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Ranai Sore Ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar di 99,2 MHz. Ya, saat ini untuk wilayah Sepompang dan sekitarnya sedang diguyur hujan lebat, pendengar ya. Dan tadi juga sempat kencang anginnya, ini sudah mulai berkurang anginnya. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, sedang dalam perjalanan ya. Dan untuk Anda juga yang ada di rumah, selalu waspada dan berhati-hati pendengar ya. Makanya kita sering dihimbau juga ketika memiliki pohon dekat rumah ya. Nah, ini untuk memangkas rantingnya secara rutin, apalagi kalau pohonnya sudah tua ya, agar ketika terjadi angin kencang ya tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan ya. Dan pendengar, ini ada informasi terkait dengan ketinggian gelombang, pendengar, yang dirilis oleh BMKG yang mulai berlaku hingga mulai besok ya, tanggal 26 Juli hingga 29 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adanya belokan angin meningkatkan pembentukan awan hujan. Hal ini juga meningkatkan kecepatan angin di seluruh wilayah Natuna. Pola angin di perairan Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan 8 sampai 30 knot. Dan juga untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai 20 knot. Nah, untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter pendengar, berpeluang terjadi di perairan barat, utara, timur, dan selatan Kepulauan Natuna. Kemudian di perairan Kepulauan Tambelan, perairan Kepulauan Subi hingga Serasan, perairan Kepulauan Lingga, perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, dan perairan utara Kepulauan Anambas. Ya, untuk itu masyarakat selalu dihimbau untuk berhati-hati, terutama pengguna jalur transportasi laut, pendengar ya. Saat ini sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Jika Anda sedang berada di dalam ruangan saat angin puting beliung datang, yang harus Anda lakukan adalah tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Jika Anda sedang berkendara saat angin puting beliung datang, yang harus Anda lakukan adalah segera hentikan laju kecepatan, lalu cari tempat perlindungan yang terdekat di sana. Jika Anda sedang berada di luar ruangan saat angin puting beliung datang, yang harus Anda lakukan adalah jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut Anda ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang sekitarnya kokoh. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, jembatan, dan jalan layang. Waspada terhadap benda-benda yang diterbangkan oleh angin.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat sore. Kami sapa yang lagi menikmati waktu istirahatnya, lagi bersantai ya. Baru menyelesaikan pekerjaannya barangkali sore ini. Saat ini sudah pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini kalau untuk di wilayah Sempang, hujan lebatnya sudah mulai reda ya, pendengar. Dan tadi juga di wilayah Ranai rupanya anginnya juga kencang ya. Kalau melihat nih dari status WhatsApp teman-teman di Ranai ya, anginnya juga kencang ya untuk sore ini. Jadi selalu waspada pendengar ya, apalagi ketika kita berada di jalan, nah yang lewat pesisir pantai, khususnya untuk wilayah Sempang juga, ini kan banyak pohon-pohon kelapa ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai dan senantiasa berhati-hati. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih menemani Anda di sore ini. Jaga kesehatan ya, apalagi di tengah perubahan cuaca yang kadang panas, yang kadang hujan ya. Jadi selalu jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat pendengar ya, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Lingkungan juga kita jaga kebersihannya agar senantiasa kita dan keluarga terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada lagu dari Andra and the Backbone, Sempurna.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?

0: yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Perubahan cuaca bisa memengaruhi kondisi fisik tubuh. Agar tubuh tidak sakit, kita perlu mengetahui beberapa persiapan untuk menghadapinya. Pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Selalu siap memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh merupakan salah satu cara yang paling mendasar dalam menghadapi perubahan cuaca. Saat cuaca panas, gunakan topi dan tabir surya untuk menghindari sengatan matahari. Kemudian siapkan payung, jaket, dan jas hujan untuk musim hujan agar tubuh selalu kering dan hangat. Perlindungan ekstra dapat membantu mengurangi risiko tubuh terpapar penyakit akibat perubahan cuaca. Kedua, pantau informasi dari sumber terpercaya. Terlepas dari seberapa cepat cuaca dapat berubah, tidak ada salahnya untuk secara rutin mencari informasi tentang kondisi cuaca terkini. Untuk mendapatkan perakiraan cuaca yang terpercaya, kita bisa mengunjungi situs resmi informasi cuaca seperti BMKG. Ingat, informasi yang tidak akurat mengenai cuaca buruk dapat merugikan, sehingga sebaiknya dapatkan prediksi cuaca dari sumber yang terpercaya. Ketiga, persiapkan kebutuhan darurat. Ketika melakukan persiapan untuk menghadapi cuaca ekstrim, kita juga perlu memikirkan tentang kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Apalagi jika area tempat tinggal kita menjadi langganan banjir, sebaiknya persiapkan kebutuhan darurat. Ingat, situasi darurat bisa terjadi kapan saja. Siapkan beberapa barang seperti pakaian bersih, air minum, obat-obatan dasar, makanan darurat, uang tunai, dan salinan surat-surat penting. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dan keluarga ketika harus evakuasi mandiri. Yang keempat, persiapkan obat dasar di rumah. Salah satu metode terbaik untuk mengatasi kondisi ketika kita menunjukkan gejala penyakit karena perubahan cuaca adalah dengan mengonsumsi obat-obatan dasar rumahan. Sebagai panduan, kita dapat mempersiapkan obat-obatan untuk mengatasi demam, radang, flu, batuk, dan sakit kepala sebagai obat dasar yang wajib ada di rumah. Jadi, kita tidak perlu menunggu sampai penyakit menjadi parah ya. Yang terakhir, istirahat dan minum air putih yang cukup. Istirahat adalah langkah paling utama dalam melindungi diri dari perubahan cuaca. Istirahatkan tubuh secara alami dan jangan paksa tubuh untuk selalu beraktivitas. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup agar kebutuhan hidrasi terpenuhi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
6: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro1 RRI Ranai ya. Hati-hati juga yang mau bepergian, cuacanya sore ini kurang bersahabat pendengar ya. Dan menurut pantauan cuaca ini di wilayah Natuna pendengar, untuk hari ini ya potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan juga angin kencang, ini berpotensi terjadi di wilayah Natuna untuk hari ini ya. Baik, selalu jaga keselamatan ya dimanapun kita berada pendengar. Selamat sore juga yang lagi berkumpul bersama keluarga yang hari ini tadi menikmati liburnya ya, mungkin juga menyiapkan menu yang spesial, hidangan-hidangan spesial untuk hari ini, sempat bikin camilan juga mungkin ya, pas banget nih apalagi cuacanya hujan, enaknya santai minum air hangat sambil makan camilan pendengar ya. Lagu-lagu masih akan menemani Anda pendengar di Ranai sore ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

Selamat sore dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan ya kami cukupkan dulu. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Ranai Sore Ini.
1: Ranai Sore Ini.
0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Abdur Roni, membacakan surah At-Taubah ayat 18, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Sutrimo dengan judul Jaminan Syurga bagi Penghafal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Rane yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum, tapi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mukjizat nabi-nabi yang lainnya, itu tidak akan berdampak terlampau besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini selain hudal lil mutakin juga hudal linnas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara al-Quran fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Quran, fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, fahafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah. Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga, Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjabiti penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad SAW tuh baru mulai

tidak sanggup, ada mencoba dan lain sebagainya. Baik, lanjutan dari hadis tersebut. Masyafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dan orang yang menghafal Quran itu nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada fi asyaratin, 10 min ahli baiti, dari anggota keluarganya yang kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dari 10 golongan atau 10 anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya, sekarang ini alumni pesantren, lihat ya di Indonesia ada yang jadi presiden, Kiai Abdurrahman Waihati, Kiai Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia, jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita, anak kita kah, cucu kita kah, saudara kita kah. Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Jadi dua hal ini bagi yang ingin masuk surga, ya, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya. Kalau yang pengen masuk neraka nggak usah. Yang pengen masuk surga pegang dua ini. Hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Pro 1.
3: Selamat malam pendengar, sudah pukul 18.28 menit ya. Saat ini di Sepampang sudah mulai hujan lagi. Nah, untuk Anda yang lagi santai sembari menikmati minuman hangat, ya cuaca dingin, biasalah pendengar ya, enaknya minum yang hangat. Apalagi kalau lagi kurang sehat, ada batuk, pilek, atau demam ya, bisa juga kita konsumsi minuman herbal yang menyehatkan dan juga menghangatkan tubuh seperti seperti air jahe dicampur madu. Nah sekarang madu lagi murah pendengar ya, karena lagi musim. Kalau biasanya 100 lebih, nah ini sudah di bawah 100 ya, ada yang 70-an juga. Jadi sangat terjangkau harganya madu asli di Natuna. Nah ini bisa stok juga yang rutin minum madu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda pendengar di kesempatan malam ini ya, sembari menemani Anda yang lagi berkumpul juga dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah ini ada satu informasi pendengar terkait dengan keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau melakukan edukasi keuangan digital kepada masyarakat dengan menghadirkan armada mobil edukasi keuangan Simolek ya. Nah, jadi pendengar, disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Dananjaya bahwa akselerasi teknologi harus berjalan beriringan dengan tameng proteksi konsumen yang kuat. Nah, pendengar, sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah sangat krusial dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Nah, ini bertujuan, kegiatan ini bertujuan untuk menjemput bola dalam memberikan edukasi layanan konsumen serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan jasa keuangan, pendengar ya. Jadi OJK Kepulauan Riau ini memberikan layanan edukasi keuangan berupa sosialisasi interaktif mengenai pengelolaan keuangan, kemudian pengenalan produk jasa keuangan, serta tips bertransaksi digital dengan aman. Karena saat ini untuk penipuan-penipuan ya yang dilakukan ini sangat mudah sekali pendengar ya, terutama bagi kita pengguna smartphone yang kadang mendapatkan notifikasi atau mungkin suruh mengeklik laman tertentu atau alamat website tertentu. Nah ini kita perlu berhati-hati agar tidak sembarangan pendengar ya. Baik, lagu dari Amila Julan untuk Anda dulu ini, Bagaimana, dan nanti ada lagu dari Armada, Asal Kau Bahagia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Yang lagi makan malam, selamat menikmati makan malamnya. Nah, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyebutkan bahwa Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama 1 tahun. Dan hingga saat ini sudah menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Nah, menurutnya pendengar, kebijakan ini membuat kondisi petani padi semakin makmur berdasarkan keadaan yang dirasakan langsung di lapangan. Nah, kemudian nilai tukar petani pada komoditas padi dan jagung juga meningkat dari 116 menjadi 127 sepanjang tahun 2025. Kenaikan ini pendengar menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani setelah berbagai kebijakan pemerintah diterapkan. Salah satu langkah pemerintah meningkatkan produksi dilakukan melalui deregulasi penyaluran pupuk kepada petani. Menurutnya proses penyaluran pupuk yang sebelumnya membutuhkan banyak perizinan. Nah, selain itu penyederhanaan aturan juga membuat pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai pada Januari 2025 lalu. Dan menurutnya penyerapan pupuk meningkat dari 6 juta menjadi 9,5 juta atau naik sekitar 58%. Informasi lainnya pendengar dari dalam maupun luar negeri nanti akan kita simak bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Aduh, aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikejarkan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2 peluru. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi

0: Dari kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
1: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
2: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Koops TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amanita Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munia Liharefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Esensi buku, jangan protes pada proses, karya Hamdi Mzen. Jangan protes pada proses merupakan buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk memahami makna proses kehidupan. Hamdi Mzen menekankan bahwa banyak orang menginginkan hasil yang instan, tetapi enggan menjalani proses panjang yang penuh tantangan. Melalui buku ini, Hamdi mengingatkan bahwa setiap pencapaian, kesuksesan, dan kedewasaan hidup selalu melalui proses yang tidak mudah namun sangat bernilai. Dalam buku ini, Hamdi menjelaskan bahwa hidup adalah rangkaian proses. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa usaha, pengorbanan, dan kesabaran. Proses seringkali terasa berat karena dipenuhi ujian, kegagalan, dan rasa lelah. Namun, justru disitulah manusia ditempa dan dibentuk. Ketika seseorang terus memprotes proses, ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Hamdi menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang merasa kecewa ketika doa belum terwujud atau harapan belum tercapai sesuai waktu yang diinginkan. Penulis juga mengajak pembaca untuk menyadari bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan kapan seseorang harus menerima hasil dari perjuangannya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berjuang sambil menjaga hati agar tidak dipenuhi keluhan. Buku ini juga membahas tentang kegagalan sebagai bagian dari proses sukses. Kegagalan sering dipandang sebagai akhir, padahal sesungguhnya adalah pelajaran berharga. Hamdi Mzen menegaskan bahwa orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu bangkit dan belajar dari kegagalannya. Setiap kesalahan mengajarkan kedewasaan, ketahanan mental, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa depan. Selain itu, penulis mengingatkan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur membantu seseorang tetap tenang dan positif, meskipun sedang berada dalam fase sulit. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih mudah menerima proses tanpa banyak protes. Hamdi Mzen menyampaikan bahwa syukur bukan hanya diucapkan saat senang, tetapi juga saat menghadapi kesulitan, karena di balik kesulitan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Buku ini juga menyoroti bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, banyak orang merasa tertinggal karena melihat keberhasilan orang lain yang tampak lebih cepat. Penulis mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalur dan proses kehidupan yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan rasa iri, putus asa, dan ketidakpuasan. Fokus terbaik adalah memperbaiki diri sendiri dan menjalani proses sesuai kemampuan serta tujuan pribadi. Hamdi Mzen turut membahas pentingnya istiqomah dan konsistensi. Proses yang panjang sering membuat seseorang tergoda untuk menyerah. Namun, ketekunan dalam melakukan hal baik secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang luar biasa. Penulis menegaskan bahwa perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Buku Jangan Protes Pada Proses menyimpulkan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuan, tetapi seberapa kuat dan bijak seseorang menjalani perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses mengajarkan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama buku ini adalah ajakan untuk berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri, dan mulai menikmati proses dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha yang tulus akan berbuah pada waktu yang tepat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Harus terpisah dari cakrakan sudah membawa kita pada pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat istirahat yang lagi melepas lelahnya malam ini ya, pendengar. Nah, pendengar, pelaku UMKM di Kepulauan Riau ini terus berupaya untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi hal ini juga didukung pendengar oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Stainsar Provinsi Kepulauan Riau melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H. Nah, ini sudah memfasilitasi penerbitan sebanyak 6.362 sertifikat halal pendengar bagi pelaku usaha di Kepulauan Riau sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Mengutip informasi dari Antara, capaian ini berasal dari berbagai skema layanan, mulai dari program sertifikasi halal gratis atau sehati, kemudian dari program mandiri ya, hingga fasilitasi yang didukung pemerintah daerah maupun sektor wisata pendengar. Nah, untuk program sehati sendiri atau sertifikasi halal gratis ya, ini menjadi salah satu skema yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil ya, atau UMK. Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini memberikan kuota sertifikasi halal gratis sebagai bagian dari percepatan implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Nah, selain itu ada juga skema self-declare mandiri yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dengan pembiayaan sendiri, pendengar. Nah, untuk skema fasilitator, pelaku usaha ini memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai instansi yang memiliki perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Jadi untuk capaian angka 6.362 sertifikat halal tadi merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan para pendamping, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, dan tentunya para pelaku usaha mikro dan kecil di Kepulauan Riau, pendengar ya. Baik pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar di manapun berada, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Malam. Anda akan ditemani oleh rekan sekerja kami Rudiah bersama operator Bung Zanu Indra ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan drama radio malam ini dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: sekalian biar bersih. Kalau setengah-setengah nanti orang lain yang ambil.
1: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
0: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
1: Aku cuma takut nanti.
0: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
0: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
0: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
0: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
0: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat.
3: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal

0: siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
0: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
2: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan drama radio untuk Anda malam ini. Dan kembali di Ranai Malam Ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Zanu Indra. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini. Nanti pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda ya. Baik, selanjutnya peringar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Sunda.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

itu nomor 2 aja.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
4: Iya, peringat masih kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Sunda ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, suku Sunda merupakan suku bangsa yang mayoritas mendiami wilayah Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat dan Banten ya. Wilayah persebaran masyarakat suku Sunda di wilayah Barat Pulau Jawa ini kerap disebut sebagai Tatar Sunda atau Bumi Pasundan. Nah, meski begitu pendengar, populasi suku Sunda tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja, namun juga tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karenanya, tidak heran apabila beberapa tradisi suku Sunda juga dikenal luas oleh masyarakat di penjuru Nusantara. Nah, pendengar, dirangkum dari berbagai sumber ya, ada beberapa tradisi suku Sunda yang cukup populer dikenal hingga keluar daerah ya. Di antaranya ada yang namanya tradisi nyeneut ya. Nyeneut ini adalah sebuah tradisi minum teh khas Sunda yang berasal dari wilayah Garut dan telah ada sejak ratusan tahun untuk menyambut tahun baru Islam. Nah, jadi pendengar, melansir dari laman visitgarut.go.id, istilah nyaneut sendiri merupakan akronim dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang artinya air hangat ya. Tidak seperti jamuan minuman teh biasa, pelaksanaan tradisi nyaneut ini memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya. Pertama, teh akan disajikan bersama kudapan berupa makanan tradisional seperti ubi jalar, singkong, dan gayong yang direbus, ganyong yang direbus. Kemudian yang kedua, cara menikmati teh dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali, dilanjutkan dengan menghirup aroma teh sebanyak 3 kali, baru kemudian teh tersebut boleh diminum ya. Tradisi ini disebut terkait dengan kebiasaan orang Sunda yang lebih suka minum teh daripada air putih, serta wilayah Garut yang menjadi penghasilan teh berkualitas tinggi. Baik, dengar, sudah pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dari daerah Sunda masih kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Baik pendengar, lagu-lagu dari daerah Sunda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan saat ini sudah pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti acara selanjutnya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan masyarakat.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Peringat malam ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 0811 7033669. Yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu pop Indonesia, dan kita akan bersama hingga pukul 21. Masuk kami pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati malam minggunya ya, selamat menikmati malam minggu bersama sahabat, bersama keluarga, dan bersama sahabat, bersama orang-orang terdekat ya. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung, sepertinya ada yang bergabung, coba kita sapa. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagi.
0: Oke, sama Dandi ya.
1: Benar.
0: Apa kabar Dandi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemana aja nih malam minggunya?
1: Ada di rumah aja nih.
0: Ada.
1: Jalan-jalan. Hujan juga tuh.
0: Hujan ya, di ranai hujan masih.
1: Itu pas hujan itu.
0: Baru turun.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita makan-makan aja di rumah.
0: Oh enak. Makan apa?
1: Makan nasi aja.
0: Wah kenyang deh ya.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam untuk semuanya saja lah.
0: Baik.
1: Dimanapun berada.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mbak Rodia sama operatornya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Wan dan Kakak Umu itu. Oke.
0: Lagunya
1: lupa,
0: lagu apa nih?
1: Lagunya. Lupa pula.
0: Oh, lupa pula.
1: Lagu itu tuh.
0: Betul.
1: Lagu apa ya? Nah, itulah. Sampai bingung.
0: Sampai bingung.
1: Eranya
0: 80-an hingga 2000-an.
1: 2000-an. Oke. Putarkan lagu inilah.
0: Apa tuh?
1: Yang project pop itu, bukan superstar itu.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Dandi mau dengar lagu Bukan Superstar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ya?
2: Kira-kira siapa ya? Kena dia.
0: Wah, sehat Pak Suhirman.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oh iya. Hujan enggak di sana?
2: Nah, ini masih apa, rintik-rintik.
0: Gerimis ya?
2: Ya, gerimis.
0: Oke. Silakan salamnya untuk siapa nih, Pak Zuhirman, atau request lagu dulu?
2: Lagu dulu.
0: Boleh.
2: Lagunya apa nih? Habis apa?
0: Apa tuh?
2: Lupa lagu.
0: Hati gitu, yang luka.
2: Bukan.
0: Terus?
2: Hati seorang wanita.
0: Hati seorang wanita dari siapa tuh?
2: Ya.
0: Dari siapa?
2: Siapa penyanyinya? Lupa.
0: Oke, kita start ya lagunya. Silakan ya. Salamnya.
2: Salam dia ada Ramli sama Pak Kasim di Kelari. Ada Mario.
0: Iya.
2: Ada Nani, Yulinda.
0: Baik.
2: Zanudi. Donuri juga di Sekebu. Raya.
0: Baik.
2: Topik Tung juga di Celanga. Salam untuk Sarinah juga di Batam.
0: Iya.
2: Timah juga di Tanjung Uban. Untuk orang yang temahal di Tanjung Pinang.
0: Berlian.
2: Iya.
0: Terus
2: Mas Sarmizi juga di Bangka.
0: Untuk
2: Bang Mayrona di Medan.
0: Oke.
2: Lupa juga di Palembang. Semua lah kayak yang bergabung dari awal sampai
0: baik, baik.
2: Satu persatu.
0: Ya,
2: untuk Karenia juga semua
0: pasarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Yang termahal?
3: Yang termahal di dunia. Termahal, jangan termiskin di dunia.
0: Oh, jangan.
3: Itu Maggie Z, termiskin di dunia. Kalau saya tak mau termiskin di dunia, termahal.
0: Wais, mantap. Saya suka ya mahal-mahal nih.
3: Oh, iya itulah.
0: Biasanya kalau malam minggu ke mana nih Kak Berlian nongkrongnya?
3: Tak pernah kemana-mana.
0: Oh, di rumah aja.
3: Tak ada orang yang nak bawa.
0: Ih, sedih.
3: Laki saya tak pandai bawa motor.
0: Ah, baguslah biar enggak kemana-mana.
3: Iya, tapi di rumah aja lewat radio ni kan. Kadang lewat radio Kroke ke Batam.
0: Oh iya.
3: Ke HRI bergabung di Pekanbaru sana.
0: Jadi mau keliling-keliling lah ya.
3: Ya, keliling. Soalnya ada pesawat di sini jalan bandara kan ada pesawat tuh.
0: Oh iya.
3: Kalau pernah ke Tanjung Pinang tahu tak?
0: Tahu,
3: Tahu kan jalan bandara ada pesawat tergantung tuh.
0: Jalan naik itu ya.
3: Keranai, ke Batam,
0: keliling,
3: ke Bintan.
0: Iya.
3: Iyalah lagu lah lupa.
0: Boleh. Itulah lagu apa nih?
3: Lagunya dari Titik Puspa, Marilah Kemari.
0: Okay, ditunggu ya.
3: Ya, salamnya tadi ada Bang Zuhirman ya. Ada Dandi juga, Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai. Senyum beneran ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu.
0: Betul.
3: Nanti kita ketawa ya Kak ya. Kalau kita senyum.
0: Yeah.
3: Jangan senyum, ketawa.
0: Ketawa
3: buat
0: bukan senyum.
3: Buat Mama Ekal, Kak Zinar, Mak Ngahje, buat Rokis, Mak Dani, Mak Nani, buat Kak Fatima, buat Kang Irwan, Teh Dinda, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Asri di mana tuh? Bang Asri
0: di Sulawesi Selatan.
3: Nah, di Sulawesi susah betul kadang nak nyebut di kampung dia jauh betul. Buat semua aja lah yang mendengarkan buat penipu pertama sampai terakhir.
0: Ya. Yeah.
3: Buat Kak Serina QQ tak lupa di Batam.
0: Baik.
3: Kak ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian yang termahal di dunia ya. Sudah bergabung bersama kita. Mau dengar lagu Marilah Kemari. Hey. Lagu itu ya. Tapi ini muncul tapi gak tahu lagu itu lagu apa ya. Tapi sudah ada nih. Marilah kemari katanya. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian yang jadi bawah, bukan di bedong.

0: Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Hey, Bergir masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669. Acara Ruang Rindu malam ini hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke, okay, sama siapa di mana?
3: Mak Nani, Mbak.
2: Mak Nani, apa kabar nih, Mak?
3: Alhamdulillah, Mbak.
2: Iya, silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Lagu dulu, Mbak.
2: Lagu, mau dengar lagu apa?
3: Lagu judulnya Jangan Sampai 3 Kali itu.
2: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
3: Ya.
2: Salam ada.
3: Salam-salamnya untuk Mbak Belian, untuk Bang Suherman, untuk Adik Dendi,
2: baik.
3: Untuk Pak Harun Bukit Arai, Mbak Sinar, untuk Sarinah di Batam, Sari di Banjarmasin,
2: baik.
3: Untuk Mbak juga sama operatornya.
2: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mak Nani. Berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
2: Okay.
4: Dengan Mbak siapa ini?
2: Sama Mbak Rodiah Wanusu ya.
4: Oh iya, dengan Mbak Rodiah ya. Lama tak gabung Mbak Rodiah.
2: Kenapa? Kemana?
4: Susah masuk Mbak Rodiah.
2: Oh, rame gabung ya. Jadi ya, agak sulit
4: masuk.
2: Kasian. Oke, okay. Silakan Wanusu, mumpung udah bergabung, salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya, lagunya dulu.
2: Boleh, lagu apa nih?
4: Lagunya kalau dari Arif bisa enggak, Mbak?
2: Arif? Ya. Arif itu era 2000 berapa ya? Boleh, itu masuk Indonesia itu kalau Arif ya?
4: Iya, lagu Indonesia kan?
2: Boleh, judulnya apa nih?
4: Judulnya Benciku Sangka Sayang.
2: Benciku Sangka Sayang?
4: Iya.
2: Oke, dilacak dulu ya.
4: Iya.
2: Salamnya ada?
4: Salamnya pertama buat Mbak Rodiah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai.
2: Iya.
4: Mbak Asri, Bang Ujang. Bang Iwan.
2: Iya.
4: Mbak, buat Muan Timah, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Nama Sari, buat Ibu Bili, Bilin, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak Ngah, Mbak Ngah Idris, buat Bang Mbak siapa ini? Mbak Berlian.
2: Berlian.
4: Yang lain dirangkul aja Mbak Daria sama Ezer.
2: Okay.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ada Wanusu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Sama siapa ini?
5: Kak Darsati.
2: Kak Darsati, apa kabar, sehat?
5: Sehat.
2: Sehat. Kemana nih malam minggunya Mbak Darsati?
5: Di rumah aja.
2: Oke lah, salam-salam. Boleh.
5: Lagu ini mungkin Titik Sandora.
2: Titik Sandora?
5: Ya.
2: Oke, okay, judulnya?
5: Dunia Belum Kiamat.
2: Dunia Belum Kiamat?
5: Ya.
2: Oke, okay, ditunggu. Salamnya ada?
5: Salamnya untuk Mang Haji.
2: Oke.
5: Untuk Kak Bos. Untuk Bang Suherman. Mario.
2: Baik.
5: Untuk Kak Radiah juga. Sambil operatornya.
2: Baik.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Seperti tak berdaya lagi ya Mbak Darsati ini ya. Oke, kita search dulu ya lagu Arif ini tahun berapa? 2000-an. Ini sepertinya lagu 2020. Ya udahlah enggak apa-apa ya. Tolelir karena tidak ini enggak terlalu jauh tahunnya, 2020. Kita sampai 2000-an ya. Oke, baik pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu ya. Sudah kita sapa 3 penelpon. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Oke, sama Pak siapa di mana nih?
2: Dengan Asri.
1: Pak Asri, oke. Apa kabar Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat. Pak juga di sehat.
1: Iya, alhamdulillah kami di sini juga sehat Pak Asri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa nih Pak Asri?
2: Ya, kirim salamnya ada Bang Sei yang ganteng itu.
1: Belum gabung ada beliau malam ini.
2: Ada Tedung di Bogor, Mbak di Kupang.
1: Baik.
2: Ada Ryan, ada Kaderlian, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona Medan, Bang Nandu Jelatan, ada Pak Karina Kiyung-Kiyung, ada Purnomo Sari.
1: Oke.
2: Okay. Bisa lagu ya?
1: Masih, mau dengar lagu apa nih?
2: Desi Ratnasari.
1: Judulnya?
2: Lembaran baru.
1: Lembaran baru. Oke, ditunggu ya.
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri ya, mau dengar lagu Lembaran Baru. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Dengan si Buah Manggis.
1: Si Buah Manggis itu siapa?
3: Siapa ya Buah Manggis?
1: Di mana Buah Manggisnya?
3: Buah Manggisnya di Selat Panjang.
1: Oh, siapa Selat Panjang?
3: Bang Jais lah.
1: Bang Jais. Oh, apa kabar nih Bang Jais?
3: Sehat-sehat aja. Hujan Mbak sana Mbak?
1: Hujan sekali enggak hujan.
3: Mantap Mbak sama lagi di sini ya.
1: Tidak menentu intinya ya. Oke, okay. Silakan Pak Majais salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Lagunya masih bisa.
1: Bisa.
3: Ini masuk lagunya Deloitte.
1: Apa judulnya?
3: Joinlah batik dari Semarang. Ilustrasi dengan selendang.
1: Apa tuh?
3: Kain selendang.
1: Apa judulnya tuh?
3: Tunggulah cantik penyiarku sayang, tak puas-puas aku memandang. Iya kan?
1: Entah.
3: Jodolnya Adinda sayang.
1: Oh Adinda sayang dari Deloitte?
3: Iya.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Salamnya fotokopi semuanya yang udah masuk, yang belum masuk makanya banyak yang nggak apal, yang apal aja Mbak Julia kita, Kira, Mbak Sai kita, Bang Iwan kita, siapa lagi? Ingat. Oh iya senggol semuanya lah tanpa terkecuali.
1: Oke, yang monitor ya.
3: Selamat tugas, selamat malam Mbaknya, selamat bobok, selamat ngorok ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh Adinda sayang, Deloitte ini muncul The Mercy ya, nggak apa-apa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu berbagi lagi.
1: Sama siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana?
4: Sama Bang Putra BTR.
1: Oh, Bang Putra. Apa kabar Bang Putra?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, silakan salamnya untuk siapa nih Bang Putra?
4: Kita lagu dulu.
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
4: Hujan turun lagi.
1: Apa tuh judulnya?
4: Enggak tahu.
1: Oke lah, nanti ditunggu ya. Salamnya silakan.
4: Salam-salam buat Bang Mong di Tanjung. Buat yang paling ganteng itu
1: Pak Zai.
4: Senyum.
1: Senyum beneran.
4: Buat Bang Asri. Buat yang baru lewat tadi. buat Teteh Dinda di Bogor, buat Kak Berlian di Pinang, buat Kak Mus, buat Bang Pitung di Kelanga, keluarga di Kelanga.
1: Baik.
4: Sudah itu aja.
1: Itu aja. Oke, ditunggu ya lagunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

rindu padamu. Aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar, masih di acara Ruang Rindu malam ini, silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Sudah pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di acara Ruang Rindu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bergabung bersama kami, yang bagi yang belum sempat bergabung ya. Malam ini masih ada kesempatan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oh iya, sama siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, sama siapa di mana? Sama siapa di mana?
2: Mbak Rodia, Mbak Rodia.
1: Iya, betul. Ini sama siapa? Pak Mairona ya?
2: Dengan Mairona.
1: Oke, Pak kabar? Pak kabar? Sehat? Halo? Oh, terputus ya. Masih ada nih Pak Mairona? Standby masih? Oke, kita putuskan dulu ya. Gimana nih? Karena jaringannya kurang bagus kali ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu. Tadi Pak Mairona belum tersambung dengan baik ya, sangat disayangkan. Dicoba lagi ya. 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu terputus ya. Sudah kita sapa beberapa penelpon tadi ya. Jadi ada yang susah bergabung mungkin karena jaringan kali ya. Oke, ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Mbak Rudia.
1: Sama siapa di mana nih?
3: Di Batam, Mbak Rudia.
1: Sama Pak Andi?
3: Iya.
1: Oke. Jelas.
3: Kenapa yang lain tadi nggak bilang gitu ya?
1: Nggak tahu. Ini jelas ya, siaran kami jelas di Batam ya?
3: Iya, jelas sekali juga.
1: Oke, baik.
3: Bagus ya.
1: Oh iya, baik.
3: Lagunya tahun berapa, Mbak?
1: 80-an hingga 2000-an.
3: Oh, 80-an. Untuk sebuah nama.
1: Untuk ya. Sebuah nama, oke.
3: Satu lagi, Mbak.
1: Oh, jangan. jangan.
3: Ada bakat tersembunyi kayaknya.
1: Harus ada bakat ini ya.
3: Iya.
1: Ditunggu nanti. Coba Pak Andi nyanyi coba.
3: Mungkin kalau di rumah baru dia rajin karaoke di rumah mungkin.
1: Oh, enggak sempat karaoke, Pak. Di RRI ini karaoke ya.
3: Mordus sekali, cuma satu potong aja.
1: Iya, itu hanya cuplikan biar penasaran. Nanti kalau ada karaoke di udara, saya garda terdepannya.
3: Oh. Wow, mantap.
1: Oke, salam-salam untuk siapa nih Pak Andi?
3: Iya, salam pertama buat semua operator, semoga sehat selalu. Ada Bang Rai, mana suara?
1: Enggak tahu yang gantung ini mungkin lagi jalan-jalan nih di malam minggu.
3: Bang Zai ini suruh kita senyum terus, dia sendiri enggak ada gabung nih.
1: Oh. Jangan-jangan beliau enggak mau senyum, orang aja disuruh senyum ya.
3: Iya, suruh kita senyum.
1: Mungkin dia sudah bergabung tapi belum tersambung dengan baik ya.
3: Ya,
1: banyaknya terputus nih.
3: Ada gabung ya. Ada Bung Asri di Sulawesi.
1: Iya.
3: Ada Pak Wi di Tokyo, mudah-mudahan digabung juga.
1: Udah lama.
3: Ada Bunda Farida juga.
1: Serta
3: semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Andi dari Batam ya. Untuk sebuah nama. Baik. Yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. Masih di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Masih panjang waktu kita ya. Untuk sebuah namanya sudah kita standby dari Pance. Oke, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kakak, selamat malam.
1: Malam kembali, sama siapa di mana?
4: Sama Pak Timah, susah tadi gabung, juga sinyal jelek kayak.
1: Oh iya, kalau pakai WA gitu, jadi kita harus mengalah dengan yang telepon pakai.
4: Oh iya, patut disukai.
1: Ya beda.
4: Tadi hilang,
1: oke, ini udah bisa ya.
4: Lagunya Kak.
1: Boleh.
4: Aku tetap mengingatmu ada.
1: Dari? Dari siapa?
4: Nggak tahu ya Kak, pokoknya aku.
1: Oke, aku tetap memilihmu ya. Aku tetap
4: mengingatmu ya.
1: Oke, kita set ya. Salam dulu.
4: Iya. Salam Kak buat Kak Ros, Mama Ekel, Kak Mus. Mana Kak Mus nih bergabung?
1: Belum, kemana nih?
4: Belum ya. Berlian, Bang Mario, Bang Jai, Bang Pitum. Yang sudah bergabung aja Kak, itu aja. Assalamualaikum.
1: Baik, malam kembali. Bapak Timah, Bapak Timah nih dari mana ya? Dari Tanjung Uban atau apa nih? Agak lupa ini. Oke, silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya, ada Pak Andi dari Batam. Kemudian tadi Pak siapa tadi yang terputus ya? Oke, terputus tadi ya, kasihan sekali. Dicoba lagi ya. Sudah ada standby dua lagu. Ini kata Mbak Fatimah tadi, aku tetap mengingatmu. Aku tetap mengingatmu, tapi yang muncul aku masih memikirkanmu, aku masih mengingatmu, apa aku tetap mengingatmu? Aku tetap mengingatmu, kita coba dulu ya. Soalnya mau minta clue tadi pun Mbak Fatimah juga kebingungan ya, takutnya apa, takut salah putar lagu. Kadang tuh kan lagu judulnya sama namun versi yang berbeda atau penyanyi yang berbeda ya. Oke, yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu ya. Aku tetap mengingatmu atau aku masih mengingatmu, ini kita kurang ini juga ya, tapi mudah-mudahan pilihan kita tepat, mengingat atau memikir. Kalau mengingat ini ada siapa yang nyanyikan ini ya? Aku tetap mengingatmu ya. Kita coba putarkan saja, mudah-mudahan ini tidak salah ya. Oke, ada penelpon lagi, silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Yang ingin bergabung bersama kami silakan, kita masih tunggu ya di 0811 7033669. Masih di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini sudah pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada waktu lebih kurang 25 menit lagi bagi Anda yang ingin menyapa teman-temannya, sahabat, kerabat di acara Ruang Rindu malam ini ya. Jelang pukul 23 nanti silakan yang ingin bergabung bersama kami. Kita masih tunggu di 0811 7033669. Yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik malam ini ya. Baik, untuk yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Untuk yang mungkin di rumah saja, tidak kemana-mana karena cuaca juga kurang mendukung, agak dingin di luar sana ya. Kita sapa kembali, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo Pak Merona, dari tadi gak tersambung ya. Halo.
2: Iya.
1: Iya. Gimana?
2: Ini udah tersambung.
1: Udah tersambung. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa monitor melalui HP kah? Atau gimana? Apa kendalanya?
2: Enggak. Ini karena melalui digital ini apa?
1: Delay dia. Delay. Iya. Iya, dia bagusnya melalui HP memang. Kalau dari RRI-nya di monitor pasti delay, enggak lambat suara saya nyampe ke sana. Oke, langsung aja lah ya daripada bingung kita.
2: Iya mbak.
1: Oke, silakan.
2: Lagunya dari Etiku Sendang, Demi Cinta ya.
1: Demi cinta nih ya, gitu ya.
2: Etiku Sendang.
1: Oke.
2: Salamnya. Salamnya banyak mbak Rudia. Ada Asri, ada Yulinda, Kak Mus, Mbak Nani, Mbak Sri, Nama Sari, Bang Pitung, Bang Juherman, semua jalan Mbak para pecinta Ruang Rindu di malam hari ini Mbak.
1: Oke, baik.
2: Banyak Mbak Rudia, selamat tugas setutas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hetikus Endang, Demi Cinta nih ye, judulnya ya. Judulnya kayak gitu memang. Ini lagu-lagu era 1985. Jadi era 80-an ya. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Silakan Pak Merona dari tadi bergabung bingung. Memang kalau kita monitor melalui RRI digital agak bingung, enggak delay, lambat ya nyampe suara saya. Tapi untuk komunikasi bagusnya monitor melalui HP aja. Tapi kadang melalui HP pun enggak kedengaran gitu kan. Penyiarnya dengar tapi suara saya di HP-nya enggak masuk gitu kan. Biasanya karena jaringan itu. Baik, yang ingin bergabung silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu malam ini ya. Bagi yang ingin bergabung, silakan saja bergabung bersama kami di 08117033669. Waktu kita pun sepertinya sudah di penghujung ya. Kita akhiri perjumpaan kita malam ini di acara Ruang Rindu. Yang sudah bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap sehat selalu malam ini. Dan yang lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Selanjutnya, menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Hisan, kakek bodoh memindahkan gunung.

pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Alkisah, di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk membinakan gunung ini, nak," katanya mantap. "Membinakan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan membina gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu, mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk membinakan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Igung Isan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi impossible.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Saudaraku, terkadang dalam kehidupan ini kita begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga mestinya kita bisa tampil optimal dan memberikan yang terbaik pada lingkungan dan sesama. Akhirnya terhambat hanya karena pengaruh lingkungan, hanya pengaruh orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang tidak tepat, bahkan hanya karena penilaian orang terhadap kita. Kisah berikut ini mengenai tokek budak yang berhasil mencapai ujung panjat pinang. Kisah ini dimulai ketika pada suatu kali dalam rangka memperingati hari kemerdekaan para binatang, ada ratusan binatang yang hadir di lokasi tersebut dan mereka melakukan upacara memperingati hari kemerdekaan mereka. Dan salah satu upacara itu ada sekian binatang-binatang yang berani melakukan segala sesuatu di luar kompetensi mereka. Salah satunya adalah para tokek. Dan untuk membuktikan hal ini, di hadapan mereka sudah berdiri sebuah tiang untuk perlombaan panjat pinang. Seperti kita ketahui, tiang tersebut dilumuri dengan oli dan di atas tiang tersebut ada begitu banyak hadiah-hadiah yang sudah disiapkan dan ada 6 ekor tokek yang sedang dipersiapkan untuk memanjat pinang tersebut dalam merebut hadiah-hadiah yang ada di sana. Saudaraku, dimulailah perlombaan panjat pinang ini dan 6 ekor tokek mulai merangkak. Mereka saling mendukung, mereka saling memberikan apa yang mereka miliki ketika itu, bagaimana caranya supaya secara bekerja sama dan bergantian membentuk suatu sinergi bisa mencapai puncak. Ketika mereka berusaha, lingkungan, teman-teman mereka dari jenis binatang yang lain, mereka bersorak-sorak, bukan bersorak-sorak mendukung, mereka bersorak-sorak tidak percaya. Kok bisa tokek yang kompetensinya merayap di dinding harus mengalihkan diri untuk mengikuti perlombaan yang semestinya dilakukan oleh binatang lain, seperti misalnya monyet, lutung dan sebagainya. Dan sorakan mereka justru mengatakan, lebih baik kamu turun karena itu bukan bidangmu. Lebih baik kamu berhenti karena itu bukan bidangmu. Percuma kamu mencoba sesuatu yang tidak pasti. Saudaraku, 6 ekor tokek ini, akhirnya 2 ekor menyerah dan turun. Tinggallah 4 ekor yang mencoba merangkak melewati seperempat dari tiang itu. Semakin mereka naik, semakin keras sorakan untuk mereka turun segera. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Itu hanya pantas dilakukan oleh monyet, oleh kera, oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa memanjat. Kamu hanya mencari muka saja, melakukan kesia-siaan tanpa suatu hasil. Lebih baik kamu turun. Demikian sorak-sorai binatang lain yang melihat 4 ekor tokek ini mulai merangkak mendekati pertengahan tiang. Dan 2 ekor tidak tahan mendengar cemoohan dari lingkungannya. Mereka pun jatuh turun ke bawah. Tinggallah 2 ekor tokek yang terus merayap menuju ke tahap 3/4 tiang tersebut. Semakin mereka merangkak, semakin kuat desakan dari teman-teman mereka yang ada di bawah. Dan mereka mengatakan, itu adalah upaya untuk mencari muka. Tidak ada hasilnya. Begitu kamu sampai ke atas, sebenarnya engkau hanya membuktikan bahwa engkau bisa. Dan engkau akan kembali ke kehidupan semula. Jadi upayamu sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa merubah nasibmu. Mendengar hal itu, saudaraku, 1 ekor tokek tidak tahan. Dia pun jatuh. Tinggallah 1 ekor tokek yang sudah mendekati puncak. Semakin mendekati puncak, semakin keras seluruh binatang-binatang yang ada di sana berteriak, tokek, turun, atau engkau saya lempar, atau tiang ini akan kita goyang-goyang. Percuma kau melakukan itu, karena itu tidak akan merubah masa depanmu. Engkau tetap tokek dan merayap di dinding. Tokek tersebut terus merayap perlahan-lahan. Dan ketika dia tiba di puncak, semua binatang yang ada di bawah langsung terdiam. Mereka hening dan mereka tidak bersuara apapun. Mereka melihat ternyata tokek itu mampu. Saudaraku, apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian mulailah terjadi kasak kusuk di
asik sini. Apa yang membuat tokek tersebut bisa sampai ke puncak? Ada 6 tokek yang dipersiapkan untuk naik ke puncak Panjat Pinang ini. Tapi hanya satu yang berhasil. Dan sudah aku tahu, mereka terpana dan kaget. Karena ternyata tokek yang satu ini tuli alias budak. Ketika kita berusaha untuk menjalani hidup yang lebih baik, ketika saudaraku di sini berusaha untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih disiplin, memenuhi panggilan dia dalam bekerja, ketika kehidupan kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, kehidupan moralitas yang lebih baik, belum tentu lingkunganmu mendukung upaya yang kau lakukan. Mereka cenderung berkata negatif. Mereka cenderung berkata soalim. Mereka cenderung berkata kesia-siaan. Dan terkadang banyak orang akhirnya undur diri. Banyak orang akhirnya kembali kepada kebiasaan yang lama. Banyak orang tidak bisa berubah karena lingkungan yang negatif memaksa dia untuk tidak bisa berubah. Dia sudah takluk kepada pendapat-pendapat negatif dari lingkungannya. Dia tidak bisa memilih dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap pilihan. Saat ini, ketika kita sudah menjalani kehidupan yang lebih baik, ketika kita berusaha untuk meningkatkan profesionalisme kita, ketika kita sedang berusaha menumbuhkan cinta kasih yang selama ini belum tertuang dengan baik pada orang-orang kita kasihi, dan lingkungan pada saat yang bersamaan mulai mencemooh diri, mulai mengolok-olok, dan mulai melecehkan, maka untuk kasus ini, jadilah tuli dan percaya kepada keyakinanmu bahwa sesuatu yang baik akan berakhir dengan baik. Karena kehidupan ini sebagian besar ditentukan oleh pilihan-pilihan yang harus kita putuskan dengan segala risiko yang kita ambil terhadap pilihan-pilihan yang tersedia saat ini. Mari kita memilih yang baik. Mari kita memilih yang efektif. Kita memilih untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih bermoral, sehingga kita bisa membantu lingkungan kita untuk menciptakan komunitas yang

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Saudaraku, kisah berikut ini akan membuat kita semakin merenungkan pentingnya rasa syukur dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Cerita ini diangkat dari seorang tukang batu yang selalu menginginkan kehidupannya yang lebih baik, lebih baik. Sehingga judul cerita ini lebih tepat dikatakan, tukang batu yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukannya adalah memecah-mecah batu, dikumpulkan dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu untuk bangunan, entah itu untuk jalan atau apapun. Namun semakin hari dia memecah batu, dia merasakan kehidupannya biasa-biasa saja. Dia tidak melihat ada perubahan dalam keluarganya. Sehingga dalam perenungannya, dalam ucapannya, dia memohon kepada dewa ketika itu. Dia katakan, "Oh dewa, jika memungkinkan saya bisa menjadi matahari. Karena begitu panas badan saya diterpa matahari sembari saya sedang memecah-mecah batu." Dewa yang baik mengizinkan. Dan dalam sekejap, tukang batu tersebut menjelma menjadi matahari. Ketika dia menjadi matahari, dia bebas menyinari banyak lingkungan. Dia bebas menyinari orang-orang. Dia bebas menyinari rumah dan seterusnya. Dan dengan gagah, dia bebas melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap dan tertutup oleh gumpalan awan. Dan dia mengatakan, "Dewa, ternyata posisi saya sebagai matahari masih dikalahkan oleh awan. Jika kau berkenan, izinkanlah saya menjadi awan." Dan dewa yang baik mengizinkan matahari tadi yang adalah sang tukang batu menjadi awan. Dan kembali dia berjalan ke sana kemari dan dia memberikan hujan, badai kepada banyak-banyak wilayah. Namun kehidupan dia tidak bisa tenang karena selalu diombang-ambingkan ke sana kemari dan dia mengatakan kepada sang dewa, "Sang dewa, saya memang sudah menjadi awan, tapi ternyata saya tidak bisa konsisten, tidak bisa permanen karena ada angin yang terus membawa saya ke sana kemari. Tolonglah, saya ingin menjadi angin." Dewa yang baik kemudian menjelmakan awan ini menjadi angin. Dan dengan gagah dia mulai meniup ke sana kemari dan menumbangkan banyak pohon dan rumah. Namun tanpa disadarinya dia berusaha untuk meniup sebuah gunung yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia mengatakan kepada dewa, "Semua bisa saya taklukkan. Tapi kenapa gunung ini tidak bisa saya taklukkan, sang dewa? Kalau begitu, izinkanlah saya menjadi sebuah gunung batu yang terbukti memang tidak bisa bergerak dan tidak goyah." Sang dewa kemudian mengizinkan petani tersebut yang kini telah menjadi angin, menjadi gunung batu. Dan dengan gagah, gunung batu tersebut berdiri. Dia merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan dia. Bahkan gempa bumi pun tidak bisa menggoyahkan dia. Ketika dia tenang, menikmati kekuatan yang dimilikinya, sayup-sayup didengar di bawah. Ada orang sedang memukul-mukul badannya. Tek, tek, tek, tek. Ada seorang tukang batu sedang memecah batu yang ada di bagian bawah dirinya. Dan dia mengatakan pada dewa, "Dewa, ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini tetap menjadi tukang batu adalah segala-galanya." Saudaraku, ada banyak orang yang tidak puas dengan keadaan diri. Ada banyak di antara kita yang tidak menerima dan tidak mensyukuri pekerjaan yang sudah kita miliki. Selalu mencari yang lebih, selalu mencari yang lebih baik, lebih baik. Para ahli mengatakan, manusia yang tidak bisa menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya, sesungguhnya mereka yang seperti minum air laut yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini, saudaraku, ketika kita memiliki sebuah jabatan, kita memiliki sebuah keluarga, ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, maka langkah pertama adalah mensyukuri
Berterima kasih kepada Sang Pencipta. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan hal ini terjadi. Dan berterima kasih kepada diri sendiri yang setiap hari memaksa kompetensi untuk terus bergulir, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan bagi sesama. Saatnya kita kembali merenungkan, di manakah yang bisa kita syukuri? Ketika kita terus menggerutu, ketika kita terus mengeluh dan mengeluh, tidak akan membuat kehidupan lebih baik. Mari kita memilih pada saat ini untuk tidak menggerutu. Seperti ada satu anekdot yang mengatakan, ada dua orang yang bangun pagi. Orang yang pertama mengatakan, bersyukur saya sudah bisa menyambut pagi lagi. Orang yang kedua mengatakan, kok sudah pagi lagi? Paginya sama, tapi dua orang memilih yang berbeda. Mari kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki, dengan menerima keadaan yang bisa kita perbaiki, dan dengan berpikir bahwa besok bisa lebih baik daripada

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojang Yiduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Tanu Indra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator tim 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses.

0: saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
2: Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansa, memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsup? Kami sudah dari awal intent melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan bantu perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
1: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansa. Yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya pada Kopi Pro 3

Ini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif dengan kami nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan pada hari sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita pada setiap jamnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk topik kita pada dini hari ini di segmen Kopi Pro 3 yaitu keputusan MK di mana kuota internet tidak boleh hangus. Ya, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan ya dari masyarakat terkait praktik penghangusan sisa kuota internet. Di mana MK sendiri menilai bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen ini memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara diminta memastikan ada mekanisme yang melindungi hak konsumen atas sisa kuota tersebut. Lalu yang bikin salah paham ya, yang sering disalahpahami adalah bahwasannya Mahkamah Konstitusi ini tidak memerintahkan semua kuota ini berlaku selamanya ya. Beli sebulan tapi berlaku selamanya asalkan kuota masih ada dan asalkan kuotanya masih ada dan ini berlaku untuk selamanya. Tidak seperti itu pendengar. Nah, tapi inti putusannya adalah sisa kuota yang sudah dibayar tidak boleh hilang begitu saja tanpa perlindungan hukum. Dan pemerintah diminta untuk menyusun aturannya yang mengatur mekanisme perlindungan tersebut. Dan operator seluler nantinya wajib menyesuaikan layanan sesuai aturan baru yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana kemungkinan penerapan kedepannya? Memang sampai saat ini masih belum diputuskan secara resmi ya. Namun skema yang paling mungkin adalah rollover kuota, yaitu sisa kuota berpindah ke bulan berikutnya jika pelanggan membeli paket internet lagi. Dan kemungkinan ada batas waktu akumulasi, misalnya hanya di bawah sampai 30 hari ke depan atau maksimal 90 hari ke depan. Karena kalau semisal tidak dibatasi, kuota akan menumpuk pendengar. Dan tentunya ini berlaku hanya untuk jenis paket tertentu. Skema seperti ini sudah digunakan di berbagai negara ya, dan dianggap sebagai jalan tengah antara melindungi konsumen dan menjaga keberlangsungan bisnis operator. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai keputusan MK ini, di mana kuota internet tidak boleh hangus begitu saja? Anda bisa sampaikan nanti pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Dan tentunya sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
0: Peristiwa.
2: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Heru,
7: apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
7: Alhamdulillah sehat.
6: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
7: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet
6: ya,
7: yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis gak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Gitu. Dan dari persidangan kebetulan juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka udah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya yang rollover lebih mahal gitu ya,
6: sehingga
7: tetap pilihan itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
6: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya, untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
7: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
6: sekaligus mengubah ya
7: gitu loh. Iya betul.
6: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
7: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling nggak, paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
6: makai orang-orang butuh
7: kan
6: ya,
7: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
6: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa sisa yang hangus gitu.
7: Belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu, artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya. Beli 10 mungkin adanya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
6: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
7: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini yang konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh 1 bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini Oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, ketahuan ada dua nih. Nah, dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
6: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi yang harus dipuaskan juga konsumennya.
7: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
6: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh ya, cerita betul. Mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan? Akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan.
7: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan ya tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu ya. Gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan.
6: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
7: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi ya mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu ya, yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misalnya kuota cepat habis kan mereka lebih senang gitu ya.
6: Lebih laris tapi, juga ya harapannya kayak gitu sih.
7: Kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
6: Secukupnya ya. Belajar, tidak berfokus di internet saja betul, ya Pak Heru.
7: Betul. Kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya. Betul. Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan segala macam.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya, sukses selalu. Salam sehat Pak Heru.
7: Salam sehat.
6: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
8: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih mendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tentunya kami masih membahas mengenai keputusan MK, kuota internet tidak boleh hangus. Ya, pendengar, ini putusan MK ya, kuota internet tidak boleh hangus. Ini menimbulkan beberapa pendapat ya, khususnya ini mendapatkan tanggapan positif dari pengguna atau masyarakat, karena memang ya lebih adil bagi konsumen dan uang yang sudah dibayarkan itu tidak terbuang sia-sia. Apalagi ya kalau kita beli paket internet, semisal sebulan berapa biasanya? 50 ribu dapatnya atau 60 ribu dapatnya 20 giga. Dan dengan adanya teknologi WiFi sekarang ya, 20 giga itu sepertinya biasanya kebanyakan orang akan tersisa. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami 20 giga, sisanya mungkin bisa 10 giga atau bahkan belasan giga sendiri. Nah itu kalau semisal hangus, itu ya juga merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu MK juga menegaskan bahwasannya kuota internet tidak boleh hangus untuk sekarang ini, dengan berbagai cara nantinya akan diterapkan ya. Lalu dari sisi operator telekomunikasi sendiri ini, sebelum putusan MK keluar, operator melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI ini pernah menyampaikan beberapa keberatan. Di antaranya, jika semua kuota wajib terus berlaku, biaya operasional jaringan akan meningkat. Yang kedua, kapasitas jaringan menjadi lebih sulit diprediksi. Dan yang ketiga, karena kedua hal tadi, tarif internet berpotensi untuk naik harganya, pendengar. Dan pilihan paket murah bisa berkurang. Bagi konsumen-konsumen yang perlu paket kecil, biasanya 7 giga seminggu atau berapa gitu, itu nantinya berpotensi ikut naik juga, dan pilihan paket murahnya bisa berkurang nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda nih sebagai konsumen, sebagai pengguna telekomunikasi? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
1: Iya.
0: Gimana, Pak Matauli, pendapat Anda nih?
1: Iya, kita apresiasi dulu lah ya. Akhirnya, apa namanya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh MK melalui DPR ya.
0: Iya.
1: Nah, memang ini berpihak kepada kita konsumen ya, masyarakat, rakyat. Karena ini udah kayak kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan ke internet.
0: Iya.
1: Wisnu ya.
0: Iya.
1: Sangkankan listrik aja padam, kita udah gundah gulana. Apalagi internet padam, lelet.
0: Ya, iya, kan? Iya dong.
1: Padahal kita, ya bilang lah, BUMN, kita kan punya Telkom tuh. Tapi anak cucu cabang cicitnya, ya itu tadi, pakai monopoli, jual kartu swasta lah saya bilang ya, di pinggir jalan, promo-promo murah ya kan. Tapi kita dibawa ke daerah lain nggak dapat sinyal malah. Yang swasta punya itu kan begitu, yang punya plat merah mahal banget. Kuotanya sedikit, itu pun lagi saya sering agak latah juga membaca gitu ya kan. Ini misalnya 5 giga atau 10 giga dibagi lagi dia, Bung Wisnu, kuota nasional.
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk YouTube ternyata itu pakai 5 gigabyte, 5 yang lagi untuk media sosial, untuk ini kan, padahal kita udah jarang pakai media sosial, biasanya YouTube terus kan, Netflix, ya, nonton TV gitu kan.
0: Ujung-ujungnya gak kepake juga ya, Pak Tauli?
1: Gak kepake juga. Maksudnya yang liar-liar di bawah ini, yang pakai-pakai pinggir jalan ini, yang gak sekalian ditertibkan, mumpung momentumnya, Bung Wisnu kan. Karena kan kita membayarkan sekali kan, bayar pajak sekaligus kan, kita beli pulsa, ini kan pajak udah sekaligus berjalan. Tetapi karena terlalu monopoli sekali terlihat ini ya, di dunia pertelekomunikasian kita gitu kan. Jadi kerasa banget ini, masyarakat perlu juga tuntutan kedua ini, yang gini-gini ditertibkan doang gitu.
0: Okay.
1: Jadi dipastikan bagaimana PLN melakukan apa namanya pelayanannya, maunya Telkom juga, telekomunikasi, Komdigi, peraturan kita harus berpihak ke rakyat. Karena kalau kita tahu ini kan biasanya kan fiber optik kabel laut ya, kalau misalnya internet ini ya, Bung Wisnu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita punya satelit, luasan kita luas banget nih dari Sabang sampai Merauke, kepulauan. Kemarin kan kejadian itu bencana kan, bencana di Sumatera, longsor itu.
0: Iya.
1: Internet putus mati, kita bertransaksi ke ATM itu pakai genset loh, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Jadi banget. Jadi maksudnya udah saatnya lah monopoli-monopoli per telekomunikasi and berinternet ini di menjadi prioritas di prolegnas lah ya.
0: Yeah, okay.
1: Dipastikan masyarakat jangan jadi korban karena itu kebutuhan pokok nih. Kita bertransaksi bayar pajak harus pakai internet kan begitu. Semahal-mahal apapun handphone kalau internetnya nggak ada rusak lelet sama saja merugikan kita. Ya mudah-mudahan lah kita apresiasi dulu tetapi yang lain tuntutan yang lain. Mudah-mudahan didengarkanlah sama DPR karena DPR ini kan rakyat juga dia sore hari kan malam hari merasakan kayak
0: tabung. Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam sehat, salam tangguh. Ya, yang perlu diketahui ya pendengar ya, ini tuh tidak semena-mena berlaku selamanya ya. Setelah beli sebulan kuota 50 giga itu berlaku selamanya itu enggak seperti itu. Jadi kemungkinan kedepannya adalah menerapkan sistem rollover. Atau contohnya, semisal Anda mempunyai kuota internet bulan ini tuh 50 giga dan terpakai sampai akhir masa aktif itu cuman sebesar 30 giga lah katakannya. Jadi sisanya itu ada 20 giga. Nah, itu tidak akan hangus selama Anda nantinya beli paket lagi. Seperti itu ya. Jadi 20 giga sisanya tadi kalau semisal Anda beli paket lagi, misalkan beli paket lagi 10 giga atau 50 giga lagi lah. Sisanya yang bulan sebelumnya 20 giga itu ditambahkan ke 50 giga yang beli baru lagi. Jadi total kuotanya Anda nantinya 70 giga byte. Seperti itu. Sistem rollovernya kemungkinan nantinya akan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Bagaimana menurut pendapat Anda?
2: Itu kalau bisa dipidana-pidana ya Bu, ya, operator seluler itu. Karena itu adalah salah satu cara operator seluler untuk mencari untung gitu.
0: Yeah.
2: Dengan cara ada pembagian-pembagian gitu. Padahal kan regulernya udah cukup gitu kan.
0: Okay.
2: Ya, orang udah mencakup semuanya gitu. Nggak usah pembagian-pembagian dan
0: kuatannya
2: tuh hangus.
0: Iya, ada lagi Pak Udin? Mungkin.
2: Udah gitu dulu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Ya, tapi kalau menyinggung dari yang disampaikan Pak Matauli sebelumnya ya, apakah memang sebenarnya pembahasan dari kuota internet tidak boleh hangus ini tidak lebih urgent daripada pemerataan internet di seluruh daerah Indonesia sendiri, contohnya di Aceh kemarin yang ada bencana alam seperti yang dikatakan Pak Matauli sebelumnya, itu kalau internet putus juga pada bingung semua tuh, bahkan sampai pakai genset juga. Dan mungkin di daerah-daerah pelosok juga kalau semisal bukan memakai telkom plat merah, komunikasi plat merah ya, seperti Telkomsel, nah itu juga sinyalnya kurang merata juga tuh. Dan tapi bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu tidak lebih urgent daripada hal itu atau bagaimana nih? Silakan dari Pak Udin di Boyolali ke Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Oke, nggak ada respon ya Pak Hadi di Pulau Gadung. Kita ke Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Suranto di Malang.
3: Kalau di Malang ada Wisnu Devendra juga penyiar RRI, kalau di Jakarta ada Wisnu Wardana ya.
0: Sama juga berarti.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tapi begini ya.
0: Iya.
3: Aku ini punya data 30 GB sampai tanggal 27 besok. Senin ya. Berarti kalau itu udah tanggal 27 udah selesai, berarti enggak ada kata hangus, sudah berlaku gitu, maksudnya gitu ya.
0: Kalau yang skema sekarang ini ya, yang belum diterapkan itu kemungkinan akan hangus, Pak Suranto. Mm-hmm. Tapi kalau Pak Suranto beli pakai rollover, itu masih bisa dipakai di bulan depannya. Dan sebenarnya sebagai informasi juga ya untuk semua pendengar, sebenarnya paket rollover itu juga ada di Indonesia ini, seperti Telkomsel juga menyediakan, tapi tidak semua provider ada dan tidak semua paket menyediakan. Dan kedepannya ini akan diberlakukan secara merata ya, supaya adil begitu. Nah, tergantung nih Pak Suranto tadinya punya paket yang biasa atau paket yang rollover itu yang bisa dipakai ke bulan depannya juga nih.
3: Kebetulan saya pakai freedom internet.
0: Oh, beda-beda internet.
3: Pakai freedom internet.
0: Oh, freedom internet. Oh, oke, okay, kemungkinan ya bakal hangus juga tuh.
3: Oh, bisa hangus juga ya.
0: Iya, nah kemungkinan kedepannya juga kalau semisal peraturan ini diterapkan ya bisa jadi bisa dipakai di bulan depannya, Pak Suranto.
3: Iya, ya kalau ini benar bagus lah ya. Semoga iya kan, banyak saya sering gitu loh, beri 20 giga sampai tanggal 18 udah tanggal masih banyak soalnya. Aduh, jadi ngos-ngosan kan, beli lagi jadi hangus kan.
0: Nah, itu dia tuh.
3: Jadi kuota kita belum habis, masa berlaku udah habis kan, dari nol lagi kan, bayar lagi. Aduh, gitu kan.
0: Jadi rugi ya. Juga ya, Pak Suranto. Iya,
3: banget. Ya, semoga ini kekal abadi terlaksana gitu ya. Okay. Jangan cuma paling depannya, yang cuma hangat di depannya gitu.
0: Iya.
3: Demikian, okay. Bang, terima kasih.
0: Oke, okay, ya. Dari Pak Suranto di Malang ke Pak Hadi di Pulau Gadung ya, kita sambungkan kembali. Pak Hadi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Ya, selamat pagi Mas Wisnu dan yang lainnya di studio. Selamat pagi.
0: Kabar baik ya Pak Hadi ya?
4: Ya, baik. Mau usul dulu.
0: Oke, okay, silakan.
4: Agar jangan mahal.
0: Oke, okay, jangan mahal ya.
4: Ya, karena apa?
0: Apa tuh?
4: Karena itu kan untuk pelajar juga.
0: Betul.
4: Kan gak mungkin yang pakai itu semua orang berpunya kan. Gak mungkin lah. Itu kan internet kan kemana saja, siapa saja kan.
0: Iya.
4: Iya, jadi jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena ada pelajar di situ. Ada orang yang belajar gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, kemudian yang kedua, kecepatannya ditambah. Karena dengan demikian kan dia bisa untuk download yang lebih cepat gitu ya istilahnya.
0: Oke.
4: Okay. Dan nggak mati. Kan bisa mati, jadi muter-muter aja gitu downloadnya. Nah, okay. Itu ya, jadi kalau mau bikin pinter negara maju ya mesti begitu. Kalau dibilang nanti kan komersilnya hilang, enggak juga. Itu kan yang pakai banyak.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi win-win lah, win-win. Jangan ini, jangan apa ya, seakah gitu.
0: Oke.
4: Okay. Tamak, jangan tamak.
0: Berarti
4: jangan
0: tamak. Solusinya ini kebijakan ini diterapkan ke depannya dan juga harganya jangan dinaikkan gitu, Pak Suranto.
4: Ya, itu juga jangan dinaikkan. Nah, itu sebab gini, Pak.
0: Iya.
4: Kalau ditekan begitu ya, nanti sebenarnya orang-orang pintar di Indonesia ini banyak, tapi karena mahal itu jadi susah.
0: Oke. Okay.
4: Begitu. Jadi kita ingat orang lain gitu. Jangan kita diri sendiri. Kalau diri sendiri gitu ya repot. Kalau gitu egonya terlalu tinggi ya susah. Macet kemana-mana juga macet. Jadi sebab di daerah lain tuh banyak orang pinter, banyak orang yang
0: okay. Tapi
4: dia nggak bisa lah, karena nggak mampu. Nah, susah dong kalau gitu. Indonesia bagaimana bisa maju kalau begitu?
0: Iya, oke. Okay,
4: jadi ingat yang di situnya ingat. Kalau dikomersilin, komersil tetap jalan, nggak kenapa-napa kok. Bisa, nggak soal komersil gitu.
0: Okay.
4: Kan bisa, nggak rugi.
0: Oke, okay, baik. Ya, gitu aja,
4: Pak Wisnu, terima kasih banyak.
0: Ya.
4: Sampai jumpa.
0: Ya.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Hadi di Pulau Gadung ya, di sesi pertama ini Kopi Pro 3 kita jeda terlebih dahulu, dan nanti Anda bisa sampaikan lagi pendapat Anda mengenai putusan MK mengenai kuota internet ini tidak boleh hangus di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dijadikan samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana anggota TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Laporan selengkapnya oleh Bobby Osapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Papitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.